0: Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia ya. Selamat
1: pagi.
0: Selamat pagi buat yang pagi. Baru aja gabung sama kita juga nih pagi ini. Kira-kira hari ini kita ngopi, aku beliin kopi hari ini ya.
1: Oh iya gak?
0: Nanti kita pilih-pilih
1: nih kopi mana yang kita
0: beli kopi hari ini.
1: Kita okay? Beli kopi ini aja, Sa.
0: Kopi
1: hitam
0: apa?
1: Hitam kupu-kupu.
0: Hah? Kopi apa tuh? Ya ampun, kopi hitam kupu-kupu.
1: Lagu.
0: Saya maunya yang laba-laba.
1: Ya, saya mau labu-labu. Gimana ya kabarnya ya? Labu-bu ya, Sa?
0: Kenapa?
1: Kemarin kan sempat kita bahas ya.
0: Labu-bu ya?
1: Iya. Sekarang turun banget harganya.
0: Hah? Nggak tahu ya, tetap sama ya harga labu-bu berapa sih sekarang masih ya? Masih sama,
1: cuma tapi peminatnya.
0: Iya.
1: Yang berkurang gitu ya,
0: maunya. Ya, karena kan maksudnya orang kan dulunya FOMO ya, banyak kan mungkin ya.
1: Tapi kalau kata teori konspirasi, labu-bu itu bentuknya?
0: Bentuknya apa?
1: Iblis.
0: Kayak apa?
1: Iblis.
0: Oh, kayak setan.
1: Menyerupai iblis. Tapi kan kita nggak tahu iblis itu seperti apa.
0: Kemarin itu mertua saya beliin anu boneka labubu, tapi labubu
1: yang kerudungan.
0: Labubu yang ada di toko boneka,
1: sebenarnya. Oh ya. Ya, kalem, ya,
0: di toko boneka bukan yang asli ya pastinya ya. Nah, kalau yang asli kan dia ada toko tersendirinya yang jual itu.
1: Oke, berarti peminat sekarang udah.
0: Tapi anak sih ya? Takut sih, bener.
1: Iya dia, bapaknya aja takut kemarin.
0: Gitu sih, gak cocok sama dia.
1: Saya super pengen banget.
0: Dia suka kayak boneka-boneka yang lucu-lucu aja.
1: Barbie?
0: Enggak, dia tuh suka kayak boneka-boneka yang
1: binatang.
0: Binatang. Kayak hewan-hewan kayak anjing, koala suka dia. Nah kalau kayak labubu kan dia tokoh ini ya.
1: Oh jadi aku kurang mengerti ya.
0: Ini apa sih kucing apa sih gitu
1: saya
0: kayaknya.
1: Punya monyet.
0: Saya juga jadi bingung kan ngejelasinnya. Ini labubu kan bingung kan.
1: Labubu.
0: Gitu.
1: Nanti saya mau deh saya kasih boneka deh.
0: Para kolektor labubu sih.
1: Buat ponakan saya yang itu. Nanti saya kasih dah.
0: Labubu.
1: Enggak, jangan kan binatang-binatang kan. Nanti saya kasih dah.
0: Apa yang? Kasih.
1: Kecoa semua ya?
0: Hah? Nah dia kan lagi takut.
1: Coba gak apa?
0: Kayak aja mau beliin anak saya ini.
1: Tikus-tikusan.
0: Bukan tikus, cicak. Dia takut banget sama cicak. Hah? Dia cicaknya jauhnya di sana nih. Dia di sini nih. Dia lari.
1: Ya Allah, kasihan banget.
0: Bisa banget cicak tinggal di pak doang dia ini. Sama vacuum cleaner dia takut.
1: Kenapa bunyi?
0: Karena bunyinya. Tapi dia sok-sokan sih.
1: Orang siapa dia ini Ruby ya?
0: Ya anak saya nih. Kalau anak saya nih vacuum cleaner. Vacuum cleanernya saya taruh di misalnya di atas ini. Deket sih sama dia. Cuman kan dia gak kena vacuumnya kan maksudnya. Saya bilang dia udah.
1: Udah ngasih sinyal.
0: Kenapa sih saya bilang gitu kan. Malah dia ambil sendiri. Ini kata dia. Lah berarti lu kagak takut gua bilang.
1: Coba di
0: acting.
1: Gitu sih. Hah? Dia bahasa sedikit gitu.
0: Dia langsung ini bahasa Banjarnya tuh bepiruhut ya. Dia langsung bepiruhut terus kayak bilang kayak kamu tadi yang ngambil itu kamu ya. Bukan aku. Kenapa kamu takut sih gitu.
1: Kamu nah, udah kayak temen ya sama dia tuh ya?
0: Iya, kalau saya tuh modelnya kayak
1: nganggap Ruby tuh kayak temen ya? Maksudnya kan anak
0: bukan
1: tapi
0: nganggap kayak temen, tapi cara komunikasi saya memang bapaknya Fadil Jaidi banget. Saya kepengen kayak lu, gue kepret tuh. lu deal gitu, gue pengen gitu.
1: Ini bos lagi ya bos lagi? Ngobrolnya gimana sama
0: kalo dia? Suami
1: dia kalem
0: saya,
1: ya?
0: Kalau suami saya itu dia
1: ya?
0: Kayak ngomongnya ya gitulah.
1: Jenengnya sopo nak gitu ya.
0: Jenengnya sopo lah. Kok nggak tahu namanya.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya. Di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.
4: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
1: 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, hari ini di Ngobras, ngobrol bareng santai di Suara Seru bareng Aksesia dan Hirzan. Ini ngobrolin tentang kalau kamu jalan mau ke dapur atau ke kamar tidur, terus tiba-tiba kamu bingung mau nyari apa, atau buka WhatsApp gitu ya Aksesia ya,
0: yep,
1: mau ngechat siapa gitu kan, Sahabat Suara.
0: Terus?
1: Itu kan ternyata adalah fenomena yang cukup umum. Dan gak otomatis berarti otak kita sedang bermasalah atau kita mulai pikun. Jadi jangan langsung self-diagnosis gitu ya.
0: Ngapain juga sih self-diagnosis ngatain diri sendiri?
1: Tapi kira ada yang ngeklaim dirinya gak NPD tapi NPD kan.
0: Aku NPD banget, orang aneh banget sih kalau kayak gitu sih.
1: Tapi ya, ada yang ngeklaim saya tuh gak NPD padahal dia NPD banget gitu.
0: Itu lebih aneh lagi.
1: Nah, jadi pernah gak sih kamu masuk ke sebuah ruangan, yep, terus tiba-tiba hilang kamunya sama suara. Kamunya menghilang, lenyap dari ruangan itu. Maksudnya pikirannya.
0: Benar. Kamu ke sebuah ruangan tapi kamu tiba-tiba gak di situ. Kamu di sini gak sih? Maksudnya ragamu di sini.
1: Saya kan pernah ngeliat dirinya sendiri itu.
0: Ragamu di sini tapi kamu di sini gak sih?
1: Gitu.
0: Bisa kayak blank dikit tuh berarti nggak lagi di rumah kah? Ininya pikirannya gitu ya. Boleh gabung di kita. Telepon lah, yes, di 0811 993 3901 ya.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
1: Kakak Rabib telepon.
0: Selamat pagi.
2: Halo Kakak Rabib.
0: Belum dicolok nih, belum colok. Oh sudah udah.
3: Salam.
0: Ya, gimana Kakak Rabib
2: kan
0: hari ini?
2: Waalaikumsalam.
0: Harinya bagaimana? Apakah good or not good?
3: Biasa aja.
0: Biasa aja.
2: Ketusnya itu menjawab kami. Mati hidup ataupun tidak ada. Jangan ketus, nggak boleh pagi-pagi ketus. Saya ketusin balik.
0: Kali aja lagi bete kan kita nggak tahu
2: hari. Gimana kabarnya Kak Rabib?
3: Baik
0: hari ini ya.
2: Iya.
0: Nah, pernah nggak sih Kak Rafif masuk ke sebuah ruangan?
2: Langsung ya, cepet banget gitu.
0: Langsung. Pernah nggak sih Kak Rafif masuk ke sebuah ruangan terus tiba-tiba blank gitu, lupa mau ngapain?
3: Oh nggak jauh-jauh dari kerjaan sih kalau ini.
0: Oh. Emang. Gimana tuh?
3: Kan ngawasin tukang nih,
2: orang
3: kan kalau misalkan ada barang yang kosong dipesan segera kan.
2: BTW bunyi klakson di India ya, lagi di India ya. Kenceng banget klaksonnya tadi. Saya kira lagi di India tadi.
3: Tukang ulun.
0: Oke, gimana?
3: Datang tukang ulun.
2: Oh iya, yang gigi.
0: Lanjut.
3: Jadi kan pesan barang dulu, misalkan pesan berapa, kayunya berapa. Nah, yang kepikiran terus tuh. Nah, tiba-tiba kalau ada chat misalkan dari bos atau dari admin kantor, oh, tolong segera temui Bapak jam sekian ya, jamnya. Disuruh rapat, pas masuk ruang rapat tuh
2: ngeblank.
3: Kepikiran jatuh semisal apa ya. Padahal pandiran bos tuh kada jauh-jauh dari rencananya ini aja kayak
0: blank
3: aja,
0: blank.
3: Kayak
2: hafal
0: ulun.
2: Blank
0: ya.
2: Langsung blank.
0: Aduh, tapi kalau kayak gitu biasanya kamu gimana? Biasanya menganunya tuh loh Kak, mengatasinya.
3: Mengatasinya. Kalau mengatasinya paling kita simpan dulu nih catat di HP, misalnya
0: sama apa,
3: tapi jangan sampai ingat-ingat deh. Jangan diingat-ingat yang di lapangan, kita pelanin aja nih.
0: Bener-bener harus dicatat emang kudu ya, di save.
2: Oh, berarti Kak Rabib ini sempat ngeblank gitu ya. Tapi akhirnya dimarahin gak sih Kak Rabib pas ngeblank gitu?
3: Oh enggak sempat dimarahin, malah udah tuh cuma mengingat-ingat apa yang dicatat. Oh ya udah.
2: Berarti fokus ini tipikal kalau yang dikasih tahu perlu dicatat ya, dicatat gitu ya Kak Rabib.
0: Karena banyak banget yang diiniin, Hirza.
2: Karena kan kerjaannya nih enggak boleh salah-salah ya. Harus kamu jangan lupa ya Mas Rafif beli paku kayaknya tuannya paku payung mah.
0: Tapi pernah enggak sih? Ayo.
2: Kalusan paku payung.
0: Tapi pernah enggak sih Kak Rafif kayak salah gitu, misalnya ada di kerjaan yang fatal gitu, pernah enggak?
3: Kalau salah beli tuh enggak, cuman apa ya, lebih ke salah merek. Soalnya kan bukan merek ini karena enggak dia dijual.
2: Iya, gitu ya. Beda harga, ya, beda juga yang masuk ya Kak Rabib ya.
3: Iya.
2: Ngerti lah saya gitu.
0: Kak Rabib mau dengar lagu apa pagi ini?
3: Di Adams ada Pak Timur.
2: Ada. Jangan kan Timur, Barat kita puterin
0: ditunggu,
2: juga.
0: Ditunggu aja ya lagunya. Ya.
2: Kak Rabib sehat-sehat ya. Besok telepon aja Kak Rabib ya. Ya Kak Rabib.
3: Lu kaya.
2: Enggak, saya laporin. Apa? Ngeberani, ngangkat. Awas kamu ya.
0: Oke. Saya cariin ya.
2: Terima kasih, Kak Rafif. Love you.
0: Have a good day, Rafif.
2: Nah, gini dong, telepon kita.
0: Aktive.
2: Iya, punya handphone ketak-ketik, meledak tuh jari ya. Telepon.
0: Putarin The Adams ya, Timur ya buat Kak Rafif.
2: Oh, ini katanya besar. Gue mau telepon. Spesial buat kamu.

0: Suara Banjir Masin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Kita undang Magangers untuk ngobrol ya sama kita hari ini. Selamat pagi Nazma dan juga Zia. Tidur jam berapa tadi malam?
1: Boleh dikepuk tuh Zia, kenceng-kenceng aja gak apa-apa. Oh udah, masuk tuh, mantap.
0: Tidur jam berapa tadi malam?
1: Aduh, kok kayak orang tua nih nanyain. Nazma, lu jam berapa tidur kamu?
2: Tidur jam 10.
1: Oh,
0: 10. Jam 10.
1: Tapi teleponan lah.
2: Udah.
1: Oh. Astrologi lah.
0: Kenapa? Kenapa tiba-tiba berpikir demikian sih?
1: Siapa? Aku.
0: Kamu.
1: Ya cowoknya banyak dia ini.
0: Oh.
1: Berapa sih cowok kamu, yang kamu chatin ada berapa? Yang ngechatin kamu ada berapa?
2: Satu.
1: Ah sini saya chat kamu. Pasti kan ya, makanya Maurat. Apa juga nyawa nih jangan melihat. Pasti banyak mencetik. Tapi yang fokus satu gitu ya.
2: Iya.
1: Ah, berarti banyak lah iya. Jujur banget anak ini ya. Kalau dia Jam berapa tidur
0: tadi malam dia?
2: Jam 12.
1: Oh, kenapa? Ah, apa yang kamu pikirkan?
2: Soalnya baru pulang latihan.
1: Oh iya ya malam.
0: Oh iya kamu ada latihan. Ya. Produktif lah ya, produktif.
1: Oh.
0: Latihannya sama teman-teman yang lain.
1: Emang kenapa kamu jam segitu pulang?
0: Ya kan dia ada ini.
2: Itu ada job, makanya latihannya malam.
1: Oh.
0: Udah dapat izin.
1: Keren ya. Kan ada job sih, nama saya senang banget dengarnya ya.
0: Produktif dia.
1: Produktif, jam 12 tuh ya.
0: Gak apa-apa, worth it lah.
1: Worth it lah.
0: Kalau
1: udah ngopi belum di worth it kamu?
0: Tahu gak sih ada worth it?
1: Tahu. Tahu gak worth it kamu? Gak tahu ya. Kamu ini dia Indah ya gurunya ya?
0: Siapa?
1: Indah Bone ya?
0: Salah satu.
1: Kok saya Indah Bone? Sorry ya, karena saya temenan soalnya.
0: Sopan sih, iya.
1: Sorry. Iya, sorry. Tapi kamu nanti bilang Indah Bone aja nanti kamu.
0: Tetap
1: gitu. Eh kalau kalian berdua nih, Magangers tercinta gitu ya. Pernah gak sih masuk dalam sebuah ruangan atau lagi mau ngapain gitu ya? Contoh misalnya kayak ke kulkas.
0: Ya bisa sih.
1: Iya bisa sih, cuma ngapain
0: di ruangan yang ada kulkasnya.
1: Nah itu.
0: Sebenarnya kamu mau ngambil sesuatu, tapi tadi pas dibuka kayak, aduh mau ngambil apa ya?
1: Atau
0: di
1: lupa
0: sini,
1: ngapain gitu? Pernah nggak sih?
0: Pernah nggak sih kayak
2: pernah.
0: Gitu?
2: Oh.
0: Pernah ya? Apa waktu itu kejadian?
1: Gimana pengalamannya tuh?
2: Nggak tahu ya. Kayaknya bukan ke kulkas deh kalau ini.
1: Ya sorry.
0: Gak sih.
1: Ya apa aja sorry. Akunya aja terlalu maksain kulkas ya. Sorry.
0: Gimana?
2: Pengen keluar rumah. Tapi bingung ngapain.
0: Ya udah padahal udah.
1: Bingung mau ngapain lari dia.
0: sering atau enggak kayak gitu?
2: Enggak sih.
0: Enggak ya. Kalau sering saya agak bahaya juga sih ya.
1: Agak takut kita.
0: Terus
1: ingatnya mau ngapain ternyata? Pasti ingatnya.
0: Oh, ternyata mau ke Indomaret.
1: Oh.
0: Mau jajan tapi kayak lupa. Aduh kemana sih tadi gitu. Indomaret gitu. Okay. Kemarin saya dapat voucher belanja 500.000, dapat undian.
1: Udah saya lihat tuh. Minta dong, Sa.
0: Udah sisa 100.000.
1: Saya minta itu buat apa sih? Beli apa sih? Beli susu doang ya?
0: Hah?
1: Buat beli susunya doang.
0: Susu enggak?
1: Belanja di tokonya itu.
0: Di tokonya itu.
1: Aku mau dong.
0: Ada tempat Mas Bayu.
1: Saya chat deh Mas Bayu. Saya IP-nya. Ada bisa beli tokonya itu situ.
0: Hah? Bisa, tapi
1: kamu tuh aku 3 bungkus dapat berarti.
0: Saya aja deh yang kasih duitnya.
1: Lah, aduh kok duitnya?
0: Kan 1.000.
1: Iya
0: kan
1: voucher.
0: Sama aja.
1: Disedekahin saya salah.
0: Aja ya duitnya.
1: Duit aja. Eh, kamu kan udah dah. Sorry. Kalau siapa namanya nih? Arif. Apa Arif?
0: Arif siapa?
1: Nama bapaknya.
0: Oh.
1: Enggak ngawur aja. Najma kalau Najma jam berapa? Pernah enggak kayak gitu? Masuk dalam kulkas terus lupa ngapain dalam kulkas.
0: Atau mau pergi jalan tapi lupa jalan sama siapa?
1: Ya pernah nggak? Ya,
0: pernah nggak?
2: Nggak pernah.
1: Nggak pernah ya.
2: Dengan ke wadah paman nasi goreng, kan tahu anak pesan apa?
0: Hah? Nah iya. Padahal sudah jelas lo beli nasi goreng. Ya kan? Kenapa?
2: Kan banyak tuh keluargaan yang ditukarkan biasanya langsung.
0: Oh blank. Ya ngeblank. Oh
1: jarang pian catat kah? Jarang pian catat kah?
2: Kada mencatat mengingatkan aja.
0: Iya. Jadi nanti telepon lagi di rumah. Yeah. Nasi goreng ini apa nih gitu. Isi apa? Isi daging kuda atau apa?
1: Enggak ada daging kuda. Gitu. Kada ada di nasi goreng daging kuda di mana di Banjar?
0: Nah, coba. Kenapa dia bisa lupa?
1: Kok dia beli nasi goreng dagingnya kuda enggak, Mak? Masa kayak itu sih?
0: Enggak mestinya dia kan itu warung nasi goreng.
1: Uh-uh.
0: Dia bingung mau beli apa di situ.
1: Iya benar. Kok jadi saya yang ngeblank nih?
0: Harusnya beli nasi goreng enggak sih?
1: Benar.
0: Karena warung nasi goreng.
1: Iya, masa dia beli nasi goreng daging kuda, Sa?
0: Ya kan maksudnya ini kali aja enggak, maksudnya takutnya di sana jadi sampai bingung tuh loh. Iya. Mungkin topik topik pilihannya tuh banyak, Irzan.
1: Tapi enggak ada terasa. Entar dulu. Nasi goreng kalo mana?
0: Sampai ada yang daging kuda itu pasti pencinta hewan marah tuh di situ ya.
1: Betul, iya marah, cuma maksudnya
0: waktu itu ada jual apa lagi selain nasi goreng?
2: Mie goreng.
0: Nah, itu berarti.
1: Maut berarti ya. Kamu biasa pesan apa gitu. Emang?
2: Nasi goreng pakai hati, pakai telur.
0: Memang memang ada pesanan yang kayak gitu.
1: Emang
0: belibet, makanya maksud saya tuh gitu tadi.
1: Iya, kalau punya dia pasti dia ingat.
0: Iya. Kalau kalau papa kamu biasanya pesan apa?
1: Iya.
0: Mie kah?
1: Papa oprot kita ini apa biasanya?
0: Mie bancir.
2: Nasi goreng biasa.
0: Nasi goreng. Kalian tuh semua sukanya nasi goreng?
2: Iya.
0: Oh, pencinta nasi goreng. Nah, lupa ya.
1: Kok lupa?
0: Saya kan Najma bisa lupa pesanannya, kan semuanya nasi goreng.
1: Mungkin isiin tadi saya topping tadi kali ya.
0: Karena toppingnya ya.
2: Iya, topping.
1: Kalau mama,
2: kalau mama biasanya pakai telur yang mata sapi itu.
0: Oh,
1: setengah matang.
0: Pantes.
1: Nah,
0: pantes lupa.
1: Ading.
2: Kalau ading ulun tuh nasi goreng yang pakai hati sama kayak ulun pakai telur.
0: Sama, aman lah ya.
1: Oh, berarti banyak juga yang mencetinya nih. Lahai juga kakaknya nih belajar.
0: Kalian semua kamu catat aja di HP ya.
1: Ya. Terus Ben Ading berapa garang? Dua.
2: Dua.
1: Nasi kunga?
0: Nasi kecil.
1: Oh, sebenarnya ilah. Maksudnya nasi goreng.
0: Nasi goreng yang kamu suruh inya makan nasi goreng.
1: Kan kau di bubur. Kayak kamu tadi.
0: Kan micin.
1: Oh, nggak boleh micin ya anak-anak ya.
0: Janganlah.
1: Dia terlalu banyak.
0: Ginjalnya.
1: Oh, ya udah ganjil aja adiknya. Bisa lihat hantu dong ganjil.
0: 1, 2, 3
1: Bisa lihat.
0: Oke, okay, jadi kayak gitu ya. Jadi kamu kalau pesanan nasi goreng tuh suka banyak ya ininya ya. Harusnya kayak kondimennya, ini ononya tuh satunya misalnya suka telur dadar, satunya suka telur mata sapi kayak gitu. Ceplok mata
1: tapi
0: sapi.
1: Tapi kan kadang biasa kan ada selera tuh lagi enggak pengen telur dadar tuh kan kali ya. Atau telur mata sapi tiba-tiba.
0: Kalau kamu telurnya apa? Telur bulat, telur apa?
2: Telur dadar.
0: Oh, telur dadar. Itu kan beda jadinya. Lupa nih. Pian tadi ceplok kan dadar, Mak? Ceplok. Itu berarti sudah ada tuh berarti.
1: Tarik
0: badannya ceplok. Biar kayak itu.
1: Kalau sahabat suara mau diceplokin enggak tuh? Hah? Itu saya dadar aja.
0: Telur ayam kan.
1: Telur ayam.
0: Jangan sembarang-sembarang ceplok telur kalau bukan telur ayam. Telur dinosaurus. Wah, alamat kalau kita jauh.
1: Susah banget nyarinya sih. Mana ya telur dinosaurus ya?

0: Itu
1: Bang Boril, Bang Boril.
2: Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
0: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
1: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
3: Iya, Bang.
1: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Bang Boril, Bang. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
0: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih 90,1 FM bareng Hirzana juga Aksesa Putri menemani sahabat suara dan yes. Kita akan muterin lagunya siapa Daniel Chaser featuring her.
1: Yep.
0: Best part dari Kak Opi. Acara martabak. Kak kirimi pang martabak Kak ke radio pang Kak.
1: Ada Bu Ulah jar sekalinya.
0: Kak adenya berjualan Kak. Kasih saya ini berjualan. Tiap hari kalau lagi musim sekolah nih jar. Nyonya kayak transfer bola lah. Oh belum berjualan. Oh koler, memang koler. Memang pengoler, memang kada anak rezeki. Kufur nikmat. Hah? Kayak gitu Kak. Pola pikirnya seperti itu.
1: Enggak fantas.
0: Enggak fantas kamu ya. Taruh akan Jan katanya. Oh Sarik. Sarik. Acil martabak Sarik.
1: Nah, sahabat suara kita balik lagi ya. Pernah enggak sih kamu ngeblank gitu ya pada saat kamu masuk ke sekolah?
0: Wah, aku sering banget aja. Sering banget akhir-akhir ini kenapa? Enggak tahu juga kenapa. Kayak masuk kamar. Ngapain ya? Pas udah di motor, ah. Ternyata masker kan ada. Ketinggalan. Oh, masuk lagi gitu. Ambil masker. Terus mau balik pulang. Apalah? Balik pulang. Nah tambah aku saja tertinggal di kantor
1: iya sih,
0: nah, gitu. Kok saya siapa lagi?
1: Kok kan? Saya udah keluar rumah. Apa ya? Lupa siapa? Oh anak saya memang saya tinggal.
0: Kalau di sini barang-barang kamu ketinggalan banyak kan?
1: Hah? Di mana?
0: Di kantor biasanya. Nah,
1: itu ada momennya.
0: Nah itu dia.
1: Kalau Yogi operatornya semua ketinggalan saya. Apa ya?
0: Lupa aja.
1: Saya bawaannya kalau bisa sebelum dia masuk saya udah keluar.
0: Oh iya. Kalau bisa ya.
1: Soalnya saya malas banget kayak, cepet. Nah, terus saya malas tuh kayak gitu.
0: Makanya kalau bisa nggak siaran kita.
1: Nah, kalau pas Yogi.
0: Ayo lanjut aja kita langsung ini spesial buat sahabat suara tadi. Acil Martabak dari Cesa featuring Har.
1: Ada apa sama gua?
0: Nggak ada apa-apa Yogi.
1: Ada apa-apa Yogi biasa. Yogi pun udah tahu kok semuanya.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Di Suara Pencermasan 90,1 FM, Suara Warga Indonesia, Kahitna dan juga Monita Tahalea ya, sahabat suara ya. Buat kamu yang mau gabung sama kita di topik kita hari ini tuh tentang kamu pernah gak sih masuk sebuah ruangan terus kamu ngeblank nih, duh mau ngapain nih ya. Nah biasanya gimana kamu mengatasinya biar kamu bisa ingat lagi. Kalau Kak Rafif tadi bilang biasanya mencegah lupa-lupaan, apalagi di hadapan bos ya, dicatat aja dulu di handphone. I think it's good ya, itu bener banget ya. Saya juga kayak gitu, daripada lupa mau ngomong apa. Bahkan kalau kayak mau siaran nih, sahabat suara, menghindari kayak ngeblank atau apa, kita punya script juga. Tapi kalau dari saya, misalkan saya dari rumah udah kepengen ini nih ya, nyampein satu berita nih yang lagi populer di jagat maya misalnya ya. Oh, ini saya cek, biasanya kalau nggak postingannya saya kirim ke Hirzan ya, atau lawan siaran saya, biar saya bisa lihat lagi riwayatnya kayak, oh saya pernah ngirim ini ke dia, saya mau sampein ini di siaran, kayak gitu. Biasanya gitu sih. Nah, tapi buat kamu juga sahabat suara yang mungkin hari ini lagi gak good mood ya, mungkin karena sesuatu atau berita yang kurang baik ya, semoga setelah ini akan datang berita-berita baik yang kamu tunggu selama ini. Mudah-mudahan bulan Agustus ini tuh bulannya kamu ya. Agustus A-nya apa? Amat baik. Yeay. Amat baik ya. Selain amat gak baik berarti kalau kayak gitu. Enggak, maksudnya amat baik yang benar-benar real, amat baik. Kehidupan kita jadi baik di bulan Agustus ini. Amin, rezekinya juga baik ya. Pokoknya kita di A mainnya nih, di Agustus ya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dan masih 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Udah dulu untuk ngobrasnya ya sahabat suara. Habis ini Aksesi Tehirzan bakal balik lagi buat kamu, tapi di inspirasi pagi-pagi ya.
1: Siapakah pagi hari ini ya yang akan menjadi inspirasi kita?
0: Kita bakal kembali lagi ya habis ini. Tetap di Suara Seru bersama Aksesi dan Hirzan. Angko dong.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di
3: Iswara, Suara Warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
4: Iswara, Suara Warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
1: Sambil minum kopi, yuk dengerin cerita inspiratif yang bisa datang dari mana aja. Hanya di Inspirasi Pagi-Pagi.
0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia, sahabat suara kita ada di Inspirasi Pagi-Pagi. Hari ini Maura memilih untuk membahas tentang seseorang yang juga sangat dikagumi juga sama pemuda-pemudi Indonesia karena prestasi kiprahnya di dunia entertainment ya. Hari ini kita bakal bahas soal salah satu public figure yang dulunya pernah menjadi artis cilik ternama buat saya ya. Buat saya pribadi di masa-masa itu, orang ini, sosok ini tuh keren banget.
1: Keren banget dia ini, keren.
0: Kalau udah libur lah tiba, libur lah tiba, atau aku adalah anak gembala seluri. Aduh, kepengen banget jadi kayak dia. Terus dulu beliau ini memiliki sinetron kayak ya, bisa dibilang sinetron anak. Itu Baron Bilo Lulu. Masalah ada tiga boneka. Nah, dia tuh ceritanya punya tiga boneka itu.
1: Jadi sahabat dia ya.
0: Jadi sahabat dia. Jadi bonekanya tuh ntar bisa berubah jadi kayak animasi gitu loh. Maksudnya hidup-hidup ya? Maksudnya gitu. Jadi kayak kepengen banget kayak si Tasha gitu. Rambutnya dulu panjang, muka juga lucu. Duet lagi sama si Lawn Seven. Gila enggak sih? Maksudnya kayak
1: kan yang hey kawan, jangan takut, jangan resah
0: tuh. Umurnya agak ya, sama-sama kayak saya, cuma beda setahun.
1: Anak kedua ya saya.
0: Iya. Dan dia cowok cewek dan dia tuh tetap mungil, cantik banget. Dan imut ya. Ini dia Tasha Kamila. Selamat datang, selamat pagi Kak Tasha.
6: Halo, pagi.
0: Kayaknya enggak gitu deh suaranya. Enggak
1: gitu.
0: Serak gitu suaranya.
1: Halo,
0: serak
1: pagi. Sih, serak. Selamat pagi, selamat pagi.
0: Itu terlalu bass. Nah, tapi kita pengen lebih tahu lagi, lebih luas lagi tentang bagaimana sih Tasha ya.
1: Betul.
0: Dia berangkatnya dari mana sih? Dari rumah pasti, mas.
1: Iya.
0: Berangkatnya dari mana sih?
1: Masa dari gorong-gorong?
0: Enggak boleh dong, gak dari boleh gorong-gorong dong. Ya, kita akan bahas tentang pendidikannya juga, lingkup hidup, kehidupannya juga seperti apa.
1: Dan pasti akan menjadi inspirasi banyak generasi muda.
0: Benar.
1: Ya, sahabat suara.
0: Langsung akan kita bahas habis ini ya. Jangan kemana-mana dong. Yeah, yeah, just one.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Kembali ngebahas tentang Tasya Kamila. Waktu kecil dulu, Tasya tuh udah aktif banget terjun secara aman, secara safe ya, pakai pengaman ke dunia entertainment ya. Dia sering muncul di iklan-iklan pasta gigi, aduh itu inget banget ya. Bahkan juga sempat menjadi hits juga. Dari iklan-iklan itu aja hits ya, apalagi belum lagi yang ini Ononya ya. Jadi dari sananya emang udah dikenal luas dan kemudian merilis album lagu anak yang sampai sekarang juga masih didengarkan sama generasi sekarang. Salah satunya adalah Libur Telah Tiba ya.
1: Ini nih lagu buat anak-anak ya saya? Bukan, bukan lagu lama dibawain lagi bukan ya?
0: Bukan.
1: Emang saat Tasya
0: kecil itu,
1: kecil bikin ini ya.
0: Bener, Libur Telah Tiba. Nah dia tuh kayak gitu tuh. Dan lagu-lagunya dia tuh benar-benar lagu-lagu khas anak-anak. Kalau misalnya, maksudnya nada-nadanya, notasi-notasinya, hentakan-hentakan tuh memang benar-benar yang anak-anak banget.
1: Siapa yang produsin saya tahu nggak sih?
0: Dulu sempat lagu-lagunya itu dibikinin sama dulu ya. Zaman dulu tuh ada. Zaman dulu nih sahabat suara untuk yang ciptain atau arrange lagu-lagu anak itu yang paling terkenal itu memang ada Ate Mahmud sama Papa T-Bob.
1: Oh, Papa T-Bob.
0: Ah, Papa T-Bob itu, Papa T-Bob ya. Papa T-Bob itu yang bikin lagu Kebul Pipis, Kebul Pipis. Kebul Pipis, Papa. Nah, itu nyanyi Cicio yang bikin lagu Papa T-Bob.
1: Oh,
0: nah, zaman dulu tuh itu yang paling gong banget bikin
1: lagu-lagu.
0: Dua
1: orang tadi ya?
0: Ate Mahmud tuh dulu paling sering yang Oh Amelia gadis cilik rincian. Kalau nggak salah yang Tasya ini juga ada yang dari
1: oh,
0: situ.
1: Oh keren.
0: Nah tapi saya nggak tahu tuh kalau yang Joshua dulu yang cici cuit itu siapa ya? Cari dong.
1: Joshua ya.
0: Joshua cici cuit siapa yang bikin coba?
2: Pencipta.
0: Pencipta lagu cici cuit ya. Saya ingatnya begitu, sampai dulu kepengen banget rasanya ketemu sama Ate Mahmud sama Bobo Kibob. Kepengen minta dibikinin lagu ya, karena memang dari kecil kepengen banget gitu. Karena emang zamannya saya dulu, ya Hirzan ya, kalau zaman kamu kecil dulu tuh udah gak begitu ini lagi yang dunia anak. Karena kamu jaraknya jauh ya sama saya ya.
1: Tapi aku dengerin kok, Sa.
0: Gak mesti yang ada program dunia anak, kamu tau gak?
1: Tahu.
0: Tahu masih yang, masih yang, nonton?
1: Yang pakai bola itu kan?
0: Ya, logonya. Iya. Trio Kuek-Kuek itu masih betul. Masih denger ya? Oh, masih ada.
1: Cuma aku tuh ya.
0: Biasa aja.
1: Karena enggak ya. Terlalu
0: masih kecil banget kayaknya.
1: Iya, karena aku tuh kan lebih ke kartun ya, Sa, daripada
0: bener.
1: Yang maksudnya bukan sosok
0: enggak. Nah, kalau dulu ya. Zaman saya kita flashback lagi ya sambil ngebahas juga soal Tasya ya.
1: Kok enggak nemu ya?
0: Cari AI-nya aja. Biasanya AI-nya ada tuh.
1: Oh, ini ya, Sa?
0: Iya.
1: Oh, ya. Bukan nggak ada saya nyuruh lirik lagu Joshua Suherman Cici Cuit.
0: Aduh pencipta songwriter ya pencipta. Nah jadi zaman dulu itu juga kan yang paling terkenal memang Tasya Kamila, Joshua Suherman, terus
1: sama
0: beberapa
1: Nina.
0: Ya dulu
1: apa,
0: yang kuek-kuek, yang bolo-bolo Tinatun, terus agak kesini-kesini sininya.
1: Papa T-Bob juga.
0: Bener kan Papa T-Bob? Nah lagu-lagu yang kayak begini itu Papa T-Bob punya. Bener. Papa T-Bob, Mahmud, dah itu doang. Senarwan. Saya nggak tahu lagi tuh yang lain-lain apakah ada, cuman yang paling sering hits itu.
1: Emang lagu-lagu dari Papa T-Bob.
0: Nah kalau zaman dulu Joshua punya McD is my club. Kamu tahu McD? Dia punya program di TV McD is my club. Wah itu datang-datang juga tuh artis-artis ciliknya nyanyi.
1: Wih seru banget ya.
0: Aduh pokoknya zaman itu tuh semua namanya artis cilik tuh. Agong banget deh.
1: Agong banget ya. Sama kata Tasya ya.
0: Ada Griwul katanya.
1: Katanya. Nah, mamanya.
0: Itu.
1: Nah, jadi kita ngomongin
0: balik lagi.
1: Si Tasya tadi ya. Jadi
0: si
1: kita akan gosipin Tasya lagi.
0: Oke, boleh.
1: Tapi fakta gosipnya ini. Di ini memang
0: fakta gosipnya berarti bukan gosip lagi, fakta.
1: Iya, jadi lagu-lagunya tuh seru terus didengarkan ya.
0: Bener.
1: Sampai sekarang gitu ya, sahabat suara ya. Jadi memang Tasya enggak cuman fokus di musik doang, dia menambah dan juga ini ya,
0: melebarkan sayap ya, betul,
1: menambah wawasan.
0: Bener.
1: Kreativitasnya.
0: Bener.
1: Di dunia sinetron dan film. Dan gak usah ditanyain lagi.
0: Bener.
1: Kece banget
0: emang sih.
1: Ini kan sempat bikin sinetron Tasya Matahariku.
0: Bener.
1: Dan juga film layar lebar seperti Rumah Kentang sempat. Sampai Mall Rumah Kentang dia juga ya, Sa?
0: Mungkin salah satu ininya kali ya, pemerannya.
1: Iya.
0: Waktu itu kalau Rumah Kentang kan Sandy Aulia ya, kalau gak salah ya. Mungkin yang jadi kecil-kecilnya ya. Masihan.
1: Ekstras.
0: Gak ekstras juga sih.
1: Ada pemeran pembantu.
0: Pemeran pembantu.
1: Ini nunjukin kalau dia itu multitalenta dari usia mudanya.
0: Bener. Ya kan, sahabat suara. Nah, setelah itu, setelah sukses di dunia hiburan, nah Tasya ini juga punya minat di pendidikan yang cukup ini ya. Dia ya. Kan penerima beasiswa juga PDP itu.
1: Kelas ya, kelas.
0: Keren sih.
1: Kelas banget sih.
0: Aku kepengen sih.
1: Sekelas Tasya.
0: Kamila.
1: Kamila. Dia aja ngejar beasiswa. Kita-kita ya udah mau sendiri dah. Yuk kita kejar beasiswa juga yuk sahabat suara.
0: Sekarang beasiswa banyak loh.
1: Iya.
0: Apalagi kalau kita ini ya.
1: Semangat.
0: Ada beberapa ya sih kalau harus semangat. Dan ada beberapa selebriti tanah air juga yang sudah memfasilitasi juga. Salah satunya tuh Dian Sastro, terus Dian Sastro tuh punya banyak anak asuh untuk yang dibeasiswain. Yang jadi dokter tuh anaknya dia banyak banget. Jadi Dian Sastro tuh dulu bilang, Tasya, kita ke Dian Sastro dulu. Kayak Dian Sastro tuh dulu bilang kayak dia tuh pengen banget kuliah sebenarnya, yang lanjutin kuliahnya di luar negeri sebenarnya. Cuman karena kayak nikah terus punya anak lagi gitu-gitu, dia bilang kayak ah ya udah deh, aku ingin menghidupkan mimpi-mimpi Dian-Dian yang lain di luar sana.
1: Asik.
0: Jadi dia
1: mau cowok cewek pun dibeasiswain.
0: Kelas. Jadi kalau udah masuk klasifikasinya Dian Sastro nih dikasih tuh. Jadi Dian Sastro udah banyak banget punya anak.
1: Tadi dokter tadi banyak juga.
0: Dokter banyak ya. Anak saya dokter banyak ini. Tuh. Oh, keren. Enak banget ya kayak gitu. Ih, kayak gitu aja.
1: Hidup ya. Kalau bantuin orang aja ya.
0: Kalau banyak duit kita bikin kayak begitu.
1: Iya, banyak duit mimpi kita yang enggak kecapai, kita bantu mimpi orang
0: iya,
1: lain.
0: Iya, bantu mimpi orang lain. Kelas. Jadi jangan bingung mau ngabisinnya kemana.
1: Iya.
0: Saya ingat Andika kangen Ben. Dia bilang kayak gini. Ya gimana ya zaman itu, katanya zaman yang dia ketangkap-ketangkap
1: yang kacau-kacau.
0: Kan? Kacau. Gimana ya waktu itu orang baru dapat duit banyak, bingung mau ngabisinnya kemana.
1: Nah, udah dapat ya jawabannya sahabat suara. Kalau kamu takjub sugih,
0: bikin TPA.
1: Bikin TPA. Habiskan uang kamu untuk apa? Untuk membantu mimpi-mimpi.
0: Bah, setuju.
1: Yang mungkin mimpi kamu juga.
0: Ini kan ceritanya banyak uang banget nih.
1: Iya, mimpi kamu ternyata kamu gak bisa lagi mencapai karena tadi banyak kriterianya, ke batas umur.
0: Ini ono lah ya,
1: terus
0: kan.
1: Terus juga prioritasnya
0: apa? Beda. Yaudah, ya udah hidupkan aja mimpi-mimpi yang lain.
1: Bisa gabung bersama irzansesa.com ya.
0: Ya, di situ kita akan
1: akan bantu-bantu kamu. Untuk apa? Untuk berusaha.
0: Berusaha.
1: Mencarikan beasiswa.
0: Untuk menyemangati kamu aja. Semangat ya.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada.

0: di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifat Hijab Oud dan Glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Balik lagi, back to the topic, Tasya Kamil.
1: Tasya apa yang Kamila?
0: Ya udah pasti Tasya anak gembala.
1: Nah itu dia sahabat suara, jadi Tasya Kamila ini
0: dulunya anak gembala.
1: Nah sekarang udah gak tersesat lagi dia ya.
0: Benar.
1: Nah jadi Tasya Kamila ini sahabat suara memang kan dikenal dari penyanyi cilik ya saya. Bener. Terus main sinetron. Bener. Bahkan film juga gitu ya. Dan ternyata dia ini juga mendapatkan beasiswa yang tadi udah kita sampaikan gitu.
0: Betul.
1: Ya. Jadi Tasya ini kuliah di Universitas Indonesia.
0: Betul.
1: Dengan predikat cum laude. Wow, alias 3,5 tahun. Kamu berapa semester sahabat suara? Nah itu ya. Terus dia lanjut lagi ke jenjang S2 nya di Columbia University Amerika Serikat. Wow. Dengan beasiswa dari LPDP. Bener. Ngambil jurusan administrasi publik dengan fokus kebijakan dan manajemen lingkungan. Dia sangat cinta dengan lingkungan ternyata ya.
0: Bener.
1: Bahkan dia sempat terlibat di acara-acara besar PBB saat kuliah. Uh-huh. Kayak jadi moderator di Youth Assembly. Benar assembly ya. Youth Assembly dan ikut kegiatan EcoSoc Youth Forum ya. Selain dari sisi pendidikan, Tasya ini aktif banget dalam isu lingkungan hidup. No gosip ya sahabat suara. Ini isu lingkungan hidup bukan gosip-gosip.
0: Isu-isu murahan bukan.
1: Murah.
0: Bukan.
1: No. Dia udah lama jadi duta lingkungan hidup.
0: Betul.
1: Atas penunjukan dari kementerian langsung loh sahabat suara.
0: Bener.
1: Dari tahun 2005.
0: Betul.
1: 2005 apa 2025 nih maksud saya?
0: 2005 kayaknya mungkin.
1: Dari kecil berarti? Oh siap.
0: 2025 kayaknya. Enggak sih kayaknya bukan 2025, 2015 kali ya.
1: Iya 15 ya.
0: Gak tahu kayaknya sih.
1: Nanti tanya sama orang aja nih yang mana yang benar ya. Bahkan Tasya mendirikan sebuah gerakan bernama Green Movement Indonesia yang fokus mengajak masyarakat khususnya anak muda buat menjaga lingkungan.
0: Betul.
1: Dengan cara apa? Mengganti minuman kamu menggunakan tumbler. Sekian, terima kasih. Tasya pamit, Kamila juga pamit.
0: Kok jadi dipisah namanya ya?
1: Kok dua orang ya?

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin 90.1 FM Suara Warga Indonesia. Bernadia Percik Kecil bersama JKT
1: 48. Tapi kita membahas Tasya Kamilanya ya.
0: Yes.
1: Di luar dari
0: tadi kan pendidikan sudah.
1: Ya, sekarang.
0: Sekarang about
1: hubungan asmara.
0: A relationship. Yes, udah nikah ya. Sister. Tasya Kamila ini udah nikah.
1: 2018 lalu ya.
0: Bener, sahabat saudara.
1: Dan punya dua anak.
0: Betul.
1: Siapa suaminya? Betul. Hirzan Nandi Wardana Bahtiar.
0: Kok ada satu kesalahan di situ ya? Satu kesalahan pengetikan ya.
1: Randi Wardana Bahtiar.
0: Mana ganteng banget lagi suaminya, sumpah. Iya, beneran. Masya Allah.
1: Ilfil ya. saya sendiri. Sama diri saya sendiri.
0: Bagus.
1: Tahu semua sama diri kayak saya harus berubah, saya bilang.
0: Terus Tasya lagi saya bilang, Tasya tetap aktif untuk parentingnya. Nah, ini ada fun fact juga. Jadi Tasya itu dulu suka banget koleksi penghapus. Kamu tau gak penghapus yang ada gambar terus yang macam-macam gitu zaman dulu kan? Nah, dia koleksi itu. Nah, semua koleksi-koleksi dia itu bahkan dikumpulin sama satu peti. Petinya dikubur di ada satu lokasi di rumah dia.
1: Sengaja dia kubur.
0: Dia kubur.
1: Terus diambil lagi.
0: Isinya tuh ya waktu kapan dia ada rilis single apa dia buka lagi yang
1: itu.
0: Dikubur itu. Terus dibuka ternyata dia itu suka koleksi-koleksi penghapus-penghapus. Dan suaminya juga suka sama penghapus-penghapus, koleksi penghapus-penghapus kayak gitu. Nah sudah nih ya ceritanya udah ya. Punya anak. Anak pertamanya. Aduh saya lupa lagi nama anak pertamanya itu siapa.
1: Tasya.
0: Itu juga suka koleksi. Tapi koleksi apa? Kipas angin dengan berbagai brand.
1: Wow.
0: Kecil, besar, tangan semua.
1: Kenapa sih di kipas angin?
0: Suka banget. Awalnya takut sama kipas angin. Lama-lama dikenalin sama kipas angin. Jadi setiap
1: ini loh kipas angin. Dia gak gigit loh. Coba suruh guk-guk dia mau tuh.
0: Kipas angin anjing dong berarti ya. Kalau ada guk-guk begitu ya. Nah jadi sahabat suara ya. Anaknya itu suka koleksi kipas angin dengan berbagai jenis. Dan bahkan dia tahu penyakit-penyakit kipas angin itu. Misalnya nih ya, ada waktu itu di TikTok. Enggak, ada waktu itu di TikTok. Okay. Mungkin ini cuma kebetulan aja kali ya. Saking kebanyakan dia punya kipas angin, ada yang tanya saya lupa namanya ya. Misalkan ini anak Tasya gitu ya.
1: Antas
0: ya. Kamu Onti punya permasalahan nih. Kipas anginnya kayak gini. Ini kenapa ya gitu. Dia lihat, ini kenapa ya? Sudah lihat gitu. Sudah lihat gini. Oh, ini merek ini, emang suka kayak gitu. Gitu anjir. Kata dia.
1: Anjir keren banget ya.
0: Nah, jadi di rumah dia itu
1: ada kipas angin merek banget. Kipas angin ya.
0: Banyak banget. Beneran deh. Enggak tahu sih enggak sampai 3000 sih. Cuma maksudnya di kamar dia itu ada beberapa kipas angin. Kipas angin standing dan kipas angin nempel.
1: Enggak ini ya, enggak masuk angin dia.
0: Ya enggak dinyalain semua hari itu dia mau yang mana? Udah kayak orang koleksi aja, kayak orang kayak suami saya punya Vespa, hari ini mau pakai warna biru, warna biru. Besok mau pakai hijau. Nah, sama kayak dia hari ini aku mau muter brand ini, warna ini, muter. Gila ya? Tapi koleksi kipas angin ya?
1: Iya, saya gila nih jadinya.
0: Kamu ini gila kan pikirnya?
1: Iya, rada bingung saya. Harus gimana nih sama-sama?
0: Nolek ya. Tuh lucu anaknya tuh.
1: Pusing saya nih.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus? Mau.
1: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara, terima kasih banyak ya sudah dengerin Aksesa dan Hirzan di Inspirasi Pagi-Pagi ya. Terima kasih juga Tasya Kamila sudah menjadi inspirasi kita pada hari ini. Dan buat kamu juga sahabat suara yang kepengen kirim salam habis ini ya, habis ini kita bisa baru kirim-kirim salam di jam kirim salam, masih ditemenin sama Aksa Isa Putri dan juga Hirzan Angkoro. Jadi jangan kemana-mana.
1: Udah nambah dong inspiratif paginya. Besok gabung lagi ya di Inspirasi Pagi-Pagi.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
4: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara, selamat pagi buat kamu yang baru saja melihat dunia ini secara lebih luas. Wah, udah pagi, udah jam segini, udah jam 10 kesiangan. Bangkitlah dari kasurmu ya. Cari udara segar dulu ya, siap-siap mandi dulu. Mungkin kayak kalau misalnya kerjaannya nyantai gitu ya. Mungkin biasa kerjanya mungkin malam juga, it's okay, jam 10 pagi. Ya, namanya juga kita butuh tidur ya, sahabat suara. Tapi jangan lupa ya, berjemur juga. Ini mataharinya mumpung lagi okay banget ya, untuk menambahkan asupan vitamin D di tubuh kita ya. Dan vitamin D yang paling penting selain duit-duit dan juga duit ya, vitamin D dalam makna yang sesungguhnya pun juga sangat penting untuk tubuh kita ya, sahabat suara. Di jam kirim salam seperti biasa, Aksesa juga akan mengundang kamu untuk berkirim salam di 0811 993 901 ya, boleh telepon juga. Kita akan ditemenin Salma dulu dengan Haji.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ya, suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. High School in Jukor.
1: Warana Jukor. Jukor. Jukor. Seru banget ya. Niki ini juga XTX Rising ya.
0: Wah, dia keren banget. Menurut aku si Niki ini aku paling sukanya tuh yang ini. Wah, itu paling bagus menurut aku lagunya.
1: Oh, sumpah ya, Sa. Aku kira itu bule nyanyi.
0: Nah, bukan.
1: Ternyata
0: ya.
1: Niki minus ini ya.
0: Niki bukan Niki Javannya.
1: Keren banget.
0: Sama yang apa ya? Ada lagi aku apa ya? Loki, ya? Loki juga.
1: Oh, California dia sama Rich Brian kan? Nanana, California. I just wanna say why you say gitu kan. Tuhan gitu. Seru banget.
0: Sahabat suara ya, kita support terus ya musisi-musisi Indonesia baik dalam negeri ataupun debut keluar ya, kita support lah ya.
1: Kalau menurut kamu nih, Aksesa, yang dari kacamata kamu pribadi gitu ya.
0: Pinjam?
1: Ini Pak. Pinjam blok nih ya.
0: Nah, maksudnya pinjam kacamatanya kan tanya Bang.
1: Nah,
0: gimana?
1: Musisi Indonesia yang harus internasional menurut kamu siapa?
0: Musisi yang harus
1: musisi Indonesia yang harusnya dunia tuh tahu sama dia.
0: Asia Keva. Asia Keva itu bagus banget suaranya, jujur.
1: Oke. Okay. Warna karakter suaranya seperti apa?
0: Di R&B. Nanti aku pasti dengar kamu ya.
1: Siap.
0: Keren banget.
1: Habis
0: cantik
1: ini aku
0: banget dengar. Orangnya benar-benar kayak aduh udah. Kayak dunia harus tahu dia. Kayak please ambil juga ETR saya ngambil juga dia.
1: Boleh diulangi lagi namanya siapa?
0: Asia Keva. Untuk beberapa lagunya kalau enggak salah albumnya itu dikerjain sama Pamungkas juga.
1: Keren ya.
0: Keren. Terus pokoknya kayak dulu tuh siapa ya, beberapa musisi independen ya, itu banyak banget yang kayak mention dia. Ya, orang harus tahu sama si Asia Cafe ini, kayak saya setuju sih.
1: Okay.
0: Bagus banget. Apalagi lagunya yang judulnya Baby July. Nah, itu bagus banget.
1: Itu ya?
0: Lah itu mah lagu Nona, bukan.
1: Oh, oi. Siapa lagi?
0: Nah itu. So far saya sih kayaknya itu ya. Okay. Yang kepengen kayak taste-nya tuh kayak internationally gitu. Kayak ayo dong gitu.
1: Naik.
0: Itu
1: naik.
0: Sih.
1: Siapa ya?
0: Nah, ini juga nih.
1: Ya Piwi kan.
0: Piwi namanya
1: ini bapaknya kan popang Indonesia mah.
0: Namanya juga Piwi.
1: Iya. Piwi guys, ini ngambil dari nama.
0: Nanti deh kita jelasin lagi ya.
1: Ya. Yeah.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Cannot diangkat. Look at me.
1: Apa sih
0: look at her?
1: Lirik awalnya apa sih?
0: Yang mana sih?
1: Hong itu.
0: Look at me, look at her.
1: Lihat aku, lihat dia gitu ya. Dianya teman-teman nonanya tuh ya.
0: Dia mungkin dia yang mana. Kalian terbandingkan dengan aku. Aku seksi.
1: Oh iya, emang nona.
0: Walaupun aku diangkut juga aku pip-pip. Nah.
1: Emang lagi
0: kasih-kasih.
1: Lagi aduh kece banget ya saya.
0: Lagi keren banget lagi.
1: Energik banget nona.
0: Lagi gacor parah.
1: Sumpah bahkan, saya suka banget sama nona sumpah.
0: Bahkan ada yang terbaru tuh aku enggak tahu apakah itu masuk dalam lagunya atau cuman kayak transisi antara satu lagu ke lagu yang lain. Masa ada jenenge sopo? Take my picture. Jenenge sopo kayak gitu, tapi dia jadi kayak jenenge soponya tuh jadi kayak Latin gitu. Bukan kayak Jawa.
1: Keren ya?
0: Keren ya, maksudnya kayak idenya sih keren banget sih. Ini jangan sampai enggak kedengeran ya di
1: produce musiknya sih.
0: Ya.
1: Produce musiknya sih yang
0: ini harus internasional, harus go-nya benar-benar go maksimal sih.
1: Amin ya. Pokoknya sahabat suara ya, kalau yang kayak gini memang harus kita apa ya, maksudnya kita support lah.
0: Kita support, kita apresiasi.
1: Emang,
0: ya.
1: Emang, aduh, kapan lagi gitu kan yang biasanya role model ada Korea, Korea, Korea.
0: Betul, terus ada liriknya, kakak, adik.
1: Iya, jangan lamun-lamun.
0: Enggak sih.
1: Enggak ada ya.
0: Itu apa sih? Lamun-lamun apa sih maksud? Aduh, sahabat suara, seru banget ya. Pokoknya kalau ngomongin tentang kiprahnya Nona nih di ajang-ajang internasional, patut diacungi jempol. Walaupun ini baru permulaan ya. Yeah. Dia kan performnya di antara talent-talent 8 Rising yang lain juga. Kan banyak-banyak dari kita yang bilang, kok performnya gak malam? Ah, siang malam gak masalah.
1: Yang penting internasional.
0: Yang penting bip-bip. Nah, kamu tahu bip-bip itu yang paling penting.

0: inovasi terbaru dari Wingsfood, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjir Masin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Lanjut lagi, kita bacain dulu ya, kirim salam ada siapa nih? Oh, ada Nona Febri. Ya, Nona Febri.
1: Katanya mau ini aja, kirim salam buat suamiku tercinta.
0: Oh, kalau Febri berarti
1: awas ya, bakalnya jangan enggak apa?
0: Enggak habis,
1: enggak dimakan. Besok-besok enggak saya masukin lagi gitu.
0: Gini aja ya. Nyonya Febri ya.
1: Nyonya bukan Nona.
0: Nah, udah bukan Nona kan, udah punya suami.
1: Yeah,
0: Nyonya yeah. Febri, kamu pastiin dulu masakan kamu layak untuk dimakan. Takutnya kalau enggak habis.
1: Iya. Yeah.
0: Mungkin belum mateng bisa.
1: Atau terlalu asin.
0: Terlalu asin bisa.
1: Terlalu
0: atau udah basi bisa.
1: Kok tega?
0: Mungkin bukan semalam tadi malam.
1: Iya, terlalu tega tapi bisa, karena dicicipin dulu ya.
0: Bener, makanya Febri, kalau biasanya enggak dihabisin, berarti kamu harus ini ya. Harus telaah lagi ya.
1: Iya.
0: Harus kamu lihat lagi bahan-bahan yang kamu pakai.
1: Betul.
0: Kalau mau habis makanannya.
1: Kalau mau habis, kalau nggak mau habis?
0: Kalau nggak mau habis, nggak usah dikasih makan. Kalau udah berapa kali nggak habis dikasih, nggak usah dikasih makan, Febri.
1: Suaminya lagi yang salah. Ya?
0: Takutnya emang suaminya emang ternyata puasa.
1: Oke, saya pamit aja deh, saya berdua.
0: Udah dulu ya, terima kasih ya kakak Febri. Ya, terus juga kita mau ingetin lagi. Enggak ada sih, mau kita ingetin.
1: Ya Allah, saya cukup disiap,
0: cukup,
1: diingetin.
0: Cukup itu aja. Cukup kita enggak mau ingetin. Saya ingetin diri sendiri aja ya. Sampai ketemu lagi.
1: Ya.
0: Tetap bersama Kang Sisa dan Hirzan.
1: Betul.
0: Besok.
1: Di pagi hari.
0: Suara seru.
1: Dan pernah ganti channel kamu karena cuma Suara Banjarmasin yang selalu menemani kamu dan putarkan lagu-lagu kesayangan kamu.
0: Bip bip.
1: Bip bip juga.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia.
6: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.
1: 90,1 FM, Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, 1 jam di jam 10 sampai jam 11 Herjan menemani kamu kembali di 10 lagu baru Iswara. Ada siapa aja, mari kita review. Kita buka dengan Anggis Devaki, lagu yang membawa cerita tentang sebuah perasaan yang ingin mendapatkan penghargaan dan perhatian. Untuk

0: Dan lagu yang kelima yang sedang melakukan world tour ya, ini ada NPD, dimana lagu balad yang bercerita tentang seseorang yang sudah berhasil move on. Lupain aku please. Itu dia 5 lagu pertama 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Mari kita dengarkan sama-sama versi fullnya.
1: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, 5 lagu pertama sudah kita dengarkan. Mari kita sama-sama kan review 5 lagu terakhir ada siapa aja. Ini dia. Ini yang lagi viral banget juga karena penampilan mereka ya, sahabat Suara, Nona. Akhirnya lagu ini masuk ke Suara Banjarmasin

0: Dan di lagu yang terakhir, lagu 10, Hirzan puterin lagunya Tiara Andini nih sahabat suara. Single dengan nuansa pop emosional dan lirik yang puitis, terciptalah lagu berjudul Tulang dan Nadi dari Tiara Andini. Itu dia 5 lagu terakhir, 10 lagu baru suara Banjarmasin. Terima kasih buat sahabat suara yang sudah mendengarkan Hirzan ya, dari jam 10 sampai jam 11 ini. Dan jangan lupa untuk tetap semangat dalam menjalani aktivitas kamu dan dengerin terus Iswara Banjarmasin ya. Spesial buat sahabat suara 5 lagu terakhir di 10 lagu baru Iswara Banjarmasin.
1: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: 10 lagu keren. Sikat.
1: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai. Selamat siang sahabat suara Farah Virus ya. Hari ini seperti biasa hadir kembali untuk lanjut menemani siangnya kamu sampai jam 2.

Pekan satu apa nih perkembangannya, gong-gongnya? Banyak banget pastinya ya. Kalau mau dijabarin panjang urusannya. Kita nantikan aja seperti apa nanti perhelatan 17 Agustus di minggu depan, sahabat suara ya. Sekarang saya mau lanjut dulu nemenin kamu dengan lagu-lagu enak nih. Salah satunya ada Maudy Ayunda di 10 lagu keren Perahu Kertas ya. Bakal dimainkan sebentar lagi banget gitu, mengawali perjumpaan kita. Karena saya rasa menuju ulang tahunnya Indonesia tuh banyak hal-hal yang kadang kurang bikin hati kita serak gitu ya. Seperjalanannya ini banyak sekali, gitu deh pokoknya sahabat suara. Jadi berapa kali kita harus saling memaafkan nih? Pamungkas dulu deh, enjoy.

That was Drew Radio. Satu lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu barengan sama Farah yang sedang siaran radio di Iswara pastinya. Tapi selain nemenin kamu di on air sahabat suara, saya juga sekarang lagi live TikTok di iswara.network seperti biasa. Jadi buat yang mau seru-seruan di sana, kita yaping-yaping, bisa langsung melipir ya. Sambil juga Farah Virus mau lanjut nemenin siangnya sahabat suara. Ini tadi ada yang gabung juga, Noel dari TikTok yang update bahwa daerah Semanggi arah Blok M itu lagi macet. Jadi buat sahabat suara, kalau misalkan memang lagi di lokasi tersebut ya, hati-hati di jalan. Jangan lupa walaupun macet, handphone ditaruh dulu lah, nyetirnya fokus dulu, karena untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Tenang, tadi saya barusan cuma ngomong aja kok. Biasanya kalau lagi macet juga saya main handphone. Pokoknya tetap hati-hati sahabat suara ya, jangan sampai kita lalai dan akhirnya merugikan banyak orang. Benar, apapun yang terjadi di hidup kita tuh misteri ilahi. Jadi kita jalanin aja tapi tetap harus ada tindakan preventif gitu ya. Sambil lanjut lagi, kita mau karaokean di lagu Ari Lasso, Misteri Ilahi. Dimainkan sebentar lagi habis Andin dulu. Jatuh pelan, ngelanjutin 10 lagu keren barengan sama Farah Virus.

Nah, was Ari Lasso, Misteri Ilahi bareng sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya kamu di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya yang sekarang sedang mendengarkan Iswara ya. Kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti, dan lagu-lagu enak juga masih bakal lanjut temenin siangnya kamu. Sambil gak lupa juga, saya mau ngasih tahu selain nemenin kamu di on air, saya juga sekarang lagi live TikTok, jadi bisa langsung menuju ke iswara.network ya. Satu lagu dari Ran, Dekat di Hati. Enjoy.

0: That was Wijaya 80 featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Ah, kalau sahabat suara gimana tuh? Kira-kira kalau udah jalannya beda, tempat ibadah beda, simbol-simbol keagamaannya berbeda, walaupun cinta akan tetap dilanjut apa diekat aja di situ? Ah, boleh dong sambil sharing ya siang hari ini. Karena tadi satu lagu yang menutup 10 lagu keren gitu ya. Farah Virus masih bakal nemenin tapi sampai nanti jam 2. Makanya sahabat suara yang mau curhat misalkan jalan cerita hidupnya sama kayak lagu barusan tuh ya. Boleh banget, saya tungguin. Kita bakal di sini sampai nanti jam 2 seru-seruan bersama. Bisa langsung aja merapat ke 0816 114 1014 atau network. Lagu enak lainnya kita mau karaokean di lagu The Groove, Hayalan, bakalan dimainin kurang lebih semenit dari sekarang, so stay tune.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di suara That Was The Groove dengan Hayalan ya, satu lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara di tanggal 11 Agustus ini. Udah banyak belum sahabat suara yang mempersiapkan diri menyambut 17-an? Kalau di komplek rumah saya udah ya, bendera-bendera udah dipasangin, setiap rumah udah dimintain iuran untuk berkontribusi di acara lomba 17-an gitu. Kalau di daerah rumah saya per kepala keluarga itu minimal 75.000 sahabat suara. Kalau di tempat kamu gimana? Bagaimana kemeriahannya sejauh ini? Boleh ya sambil sharing juga. Sambil saya mau informasiin juga, ternyata kita kan nanti pas 17-an tuh bisa ikut upacara dari Istana Negara ya sahabat suara. Kemarin sih sebenarnya saya juga udah lihat tuh informasinya bahwa kita udah bisa registrasi gitu untuk menjadi tamu di sana. Tapi ternyata antusiasme masyarakat untuk datang langsung ikut upacara tuh membludak banget. Tiketnya udah war-nya tuh parah banget katanya ya. Ini kalau disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara itu tembus 336.000 yang nge-war tiket. Akhirnya pemerintah nambahin lagi 3.400 kursi. Jadi sekarang itu slotnya kurang lebih 5.500. Wih, jauh banget ya, bahkan gak ada, ya kurang lebih 1% lebih lah ya dari orang yang antusias itu. Jadi kita kalau misalkan memang mau meramaikan upacara gitu di Istana Negara, bisa nih, berarti udah penuh juga sih ya. Mungkin bisa kita dari rumah masing-masing aja sahabat suara ya, sambil nonton itu kan mungkin lebih kondusif. Kalau misalkan memang lagi bendera mau dikibarkan, kita bisa berdiri dari rumah masing-masing sambil hormat gitu kan. Adem juga, gak panas-panasan, atau mungkin sambil mantau dari YouTube. Jadi kurang lebih gitulah kan, kita juga berkontribusi akhirnya walaupun dari rumah masing-masing. Tapi tetaplah ada hal yang kita lakukan daripada diam-diam aja gitu kan. Gak ada kontribusinya tapi maunya nuntut aja. Kira-kira kayak siapa tuh sahabat suara?
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
4: Penasaran sama musik pilihan Isuara kali ini? Ini dia, musik pilihan Isuara.

hati cintanya selesai. Coki Wijaya Saputra kembali menghadirkan single terbarunya, Pesawatku. Sebuah lagu tentang jarak, rindu, dan seseorang yang harus kita relakan pergi untuk sementara.

0: favorit kamu. Karena sejauh apapun pesawat membawanya pergi, selalu ada hati yang menunggu dia kembali.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Yoga. Perusahaan AI dilaporkan memborong jutaan buku termasuk buku langka untuk dipindai dan diambil datanya sebagai bahan pelatihan model AI, kemudian menghancurkan fisik buku demi efisiensi serta menghindari persoalan hak cipta. Praktik ini menuai kritik karena beresiko menghilangkan sumber asli pengetahuan dan membatasi akses publik terhadap informasi.
0: Suara Fakta.
2: Pemerintah menargetkan perpres tentang ojek online terbit sebelum 17 Agustus 2026. Aturan baru ini akan mengatur status pengemudi ojol yang kemungkinan dikategorikan sebagai pengusaha mikro serta menjadi dasar penataan hubungan antara pengemudi, aplikator, dan pemerintah. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih nongkrong barengi suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Virus masih ada di sini, sahabat suara ya, nemenin kamu gak hanya di on air, tapi juga lagi live TikTok di suara.network. Dan di jam kedua ini, saya mau mengajak kamu untuk langsung saja merapat ke 0816-114-1014. Kita seru-seruan di WhatsApp. Kamu bisa kirim salam, request lagu, atau absen aja. Mau curhat juga boleh, karena kebersamaan kita masih panjang sampai nanti ya. Request lagu juga masih saya tungguin nih. Memulai putaran kedua ini, kita karaokean dulu lah, biar siang harinya agak chill gitu ya. Scroll social media juga dipilih deh guys, jangan berita-berita yang bikin kesel, karena bisa mempengaruhi hari kita gitu. Sambil kita karaokean ya, di satu lagu yang direquest sama salah satu sahabat suara yang gabung di TikTok, 5 minutes, semakin kukejar, semakin kau jauh.

That was Siska Saras, Cinta Setara. Satu lagu yang baru aja Farah Fairuz mainkan spesial nih buat Boy Scout yang gabung dari TikTok, terus dia jadinya WhatsApp sahabat suara ya. Katanya mau kirim salam untuk Tiara Amalia Saputra. Kita berpisah secara baik-baik memang karena keadaan yang gak bisa diterusin. Semoga di kehidupan kamu selanjutnya akan dikelilingi orang baik, kebahagiaan, kesehatan, dan rejeki yang melimpah. Aku harap kita akan tetap berhubungan baik. Terima kasih 3 tahunnya yang penuh dengan kesenangan dan kebahagiaan. Gokil! Boysku, respect.

semoga kamu bisa tersembuhkan berjalannya waktu gitu ya. Makanya kan banyak tuh orang yang udah ngasih pesan, kalau kiranya hubungan ini susah ujungnya, jangan diterusin, karena kan biasanya itu bisa membuat jadi hatinya tersakiti gitu ya. Tapi dia pas ngetik salamnya pakai WKWK sih sahabat suara. Harusnya lagi happy-happy aja ya Boy Scout ya. Thank you anyway ya udah WhatsApp siang hari ini. Semoga Tiara Amalia Saputra juga lagi dengerin nih, jadi pesannya bisa tersampaikan. Dari situ kita menuju ke Donat Kentung yang mau request lagu Hindia, Berdansalah Karir Ini Tak Ada Artinya. Katanya mau titip salam buat anak-anak tim BBO sama tim Expo Indo yang lagi persiapan RI Fest nih. Semangat ya guys, kerja sewajarnya aja, lembur sewajarnya aja, soalnya karir ini tak ada artinya. Asik. Mau ngasih pesan buat senior-senior ceritanya ya, Tung ya, lewat sini nih Iswara. Semoga sih semuanya memang secukupnya, karena kalau terlalu berlebihan itu gak baik, kecuali kalau memang uangnya juga dilebihin ya kan. Spesial nih buat Donat Kentung dan juga teman-teman di Expo Indo yang lagi persiapan riweh-riweh untuk eventnya. Satu lagu dari Hindia, Berdansalah Karir Ini Tak Ada Artinya. Enjoy.

Yes, that was Farus, I Do Care. Cie. Aduh, aku seneng banget sahabat suara. Nah, tapi memang agak awkward mempresent lagu sendiri gitu ya. Jadi, satu lagu barusan itu adalah salah satu lagu yang saya buat. Cie. Kenapa diputarkan? Karena di request sama teman-teman di TikTok. Aduh, aku seneng banget. Terima kasih supportnya buat sahabat suara yang bergabung di TikTok. Kalau mau dengar lagu-lagu lainnya, saya ada lagu-lagu lainnya. Udah ada di SP kesayangan kamu, tinggal search aja FARUZ. Ih, seneng ya siaran promo sendiri juga. Konsepnya memang mandiri banget nih, Farah nih ya. Anyway, thank you banget loh yang sudah merequest lagu aku barusan ya. Sekalian juga saya mau lanjut menyapa untuk yang sudah bergabung di 0816-1141014. Hai, ada Nastu. Seperti biasa gabung dari Korea ya. Katanya mau pantun dulu, katanya spesial nih. Kita dengerin pantunnya sahabat suara. Nggak dengerin sih, sebenarnya saya baca ya. Anak ayam turun ke kali, mandi pagi airnya jernih. Suara lembut teman berbagi, hadirnya Farah bawa cerah di hati. Widih, boleh. Kasih tepuk tangan dulu. Ntar coba saya persiapkan back sound tepuk tangan kali ya. Nas tuh keren banget, terima kasih. Katanya mau ngasih tahu untuk cuaca, alhamdulillah udah mendingan dari 2 minggu lalu. Sempat panas banget Korea katanya. Terus mau request lagunya Ungu, minta dimasukin ke playlistnya Iswara. Oke, nanti aku coba info-info ya, sambil juga di-recheck lagi apakah ada atau enggak. Terima kasih untuk Nastu yang sudah bergabung. Kemudian juga warga TikTok, terima kasih. Ada Pinkty, ada Adam, ada Rido, ada Ray dari KL juga bergabung ya. Terima kasih sekali, ada Nok-Nok juga. Kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 ya. Bukan berarti saya terima kasih, saya mau udahan, bukan. Lagu-lagu enak masih bakal dimainkan. Jadi buat kamu yang mau request lagu, absen atau curhat, masih ada waktunya. Langsung merapat 0816-1141014 atau iswara.network ya, live TikTok. Let's go. Ini Adrian Halif dulu, 2001 kali.

0: Harap dan ragu, baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Tapi untuk kamu yang punya harapan tapi masih ragu untuk membayar pajak tapi kayak takut kena denda administrasi, tenang sahabat suara, masih ada waktunya nih untuk kamu mendapatkan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi Pemprov DKI Jakarta masih nih memberikan kesempatan ini untuk kita semua gitu yang punya tunggakan pajak kendaraan supaya segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Harus banget nih ya kita manfaatin periode ini sebaik-baiknya dan menikmati kemudahan yang dihadirkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena setiap pajak daerah yang kita bayarkan ini punya manfaat besar banget bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, sampai ke berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Makanya dari situ tuh kita bersama-sama yuk berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjutnya, kamu bisa langsung aja cek ke laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta, manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: It's time to experience the extraordinary. BNI Wonderex 2026 kembali dengan pengalaman terintegrasi dalam satu ekosistem. 21 sampai 23 Agustus 2026 ICE BSD City Hall 5 sampai 10. Nikmati bunga spesial KPR BNI Gria mulai 1% PA efektif, KKB BNI Oto mulai 0% PA flat, KTA BNI Flexi mulai 7,8% PA efektif. Flash sale tiket pesawat rute Jakarta Denpasar PP, Jakarta Kuala Lumpur PP mulai 1,58 juta rupiah. Belanja, buka tabungan, dan apply kartu kredit BNI dapat cashback hingga 8 juta rupiah. Special performance, Juicy Lucy, Rizky Febian Mahalini, The Gentleman's Club, Marcel, Ardito Pramono, Teza Sumendra, Randy Pandugo, dan Oslo Ibrahim. Bara Suara featuring Andin dan Pamungkas, Alex Teh. Daftar sekarang melalui Wonder by BNI, raih kesempatan dapat voucher belanja Rp100.000 untuk 800 pengunjung pertama per hari. Download Wonder by BNI sekarang. Info lengkap wonderx.bni.co.id. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh. Kasian
1: loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik, Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Virus masih ada di sini, sahabat suara ya. Satu jam terakhir kebersamaan kita. Saya masih menanti untuk kamu yang mau saling sapa via udara. Kirim salam, request lagu, atau absen saja. Boleh, waktunya masih ada. Bisa langsung aja ke WhatsApp 0816-114-1014. Atau kita yapping-yapping di TikTok isuara.network.
2: Aku kan
0: satu lagu dari Viera dengan Perih, ini saya haturkan ya untuk beberapa pihak yang sekarang lagi ngerasa perih hatinya, kehidupannya, gara-gara melakukan sebuah hal yang gak lucu sama sekali. Mungkin sahabat suara juga udah tahu ya, di Threads tuh rame banget. Kemarin di salah satu festival, Sound Project, ada sebuah booth minuman keras yang melakukan challenge gitu, mengaitkan agama di tengah-tengah crowd yang kurang sadar gitu ya. Kita bahas nanti sebentar lagi. Sekarang mah dengerin lagunya dulu aja, chill-chill dulu aja. Viera, Prih ini bakal dimainkan sebentar lagi abis Hindia dulu ya. Everything You Are pastinya di Iswara, suara warga Indonesia. Stay tuned.

That was Melly Goeslaw. Di mana malumu? Satu lagu ini yang sengaja saya putarkan untuk merepresentasikan keadaan yang lagi rame banget diperbincangkan di thread Sahabat Suara ya. Soal salah satu booth minuman keras yang buka di Festival Sound Project kemarin bikin heboh karena dia ngasih challenge kepada orang-orang yang ada di sekitar situ gitu ya. Challenge-nya tuh adalah hafalan, jadi tantangan hafalan surat-surat yang ada di Al-Quran. Nah, kebayang gak tuh Sahabat Suara gimana kondisinya ya? Di tengah orang-orang lagi menikmati musik, mungkin di booth minuman keras itu ya gak semuanya sadar gitu, hal ini terjadi lah. Dan benar ada orang yang melakukan hafalan tersebut, tapi gak tahu sih orangnya tuh lagi sadar apa enggak. Kalau dari video yang beredar tuh kabarnya surat yang ditantang tuh ad-duha Sahabat Suara ya. Ngelihat ini sih saya tadi pagi saya baru ngeh di thread, sekarang rame banget dibahas ya, kayak ya Allah capek banget, ada lagi aja nih anomali-anomali seperti ini gitu. Dan tadi pagi tuh saya memang melihat postingan dari salah satu MC-nya yang minta maaf lah. Jadi dia bikin permintaan maaf secara terbuka gitu di threads-nya. Dia ngomong bahwa dia gak tahu kondisi itu di luar kendali, karena memang itu memang spontan aja terjadi dari pengunjung-pengunjung yang datang. Loh, kalau MC itu kan bisa dong mengatur ritme, berhak untuk bilang tidak gitu ya ketika ada situasi-situasi yang memang di luar kendalinya dia gitu. Tapi kayaknya kalau dilihat dari videonya semuanya enjoy Sahabat Suara gitu kan, sampai akhirnya ini viral, dibahas di mana-mana. Pihak manajemen dari The Sound Project juga sudah mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam. Ini mengecam keras ya tindakan tersebut. Terus juga pihak panitia menegaskan kejadian itu berada di luar kendalinya mereka tanpa sepersetujuan mereka. Dan kabarnya sampai sekarang ini masih dalam penyelidikan pihak polisi ya. Jadi ini sedang diidentifikasi pihak-pihak terkait gitu. Siapa aja yang terlibat secara penuh dan seperti apa kondisi aslinya pada saat kemarin itu. Aduh, capek deh kalau ngebaca-bacain berita kayak gini Sahabat Suara ya, kerjanya bikin geleng kepala aja. Gitu ya, kalau mau ngapa-ngapain tuh dipikirin. Boleh sih bikin tantangan di acara, tapi jangan sampai menentang norma dong.

lagu yang baru Farah Fairuz mainkan karena di request sama warga TikTok. Sahabat suara yang lagi di TikTok pengen throwback-throwback katanya ya. Dan saya mau lanjut lagi menyapa untuk kamu yang sudah bergabung di 0816-114-1014. Hai, ada Nabil nih gabung dari MRT, katanya lagi mau ke Lebak Bulus sambil streaming Iswara siang hari ini. Lagu-lagunya ajib, terima kasih Farah. Sama-sama, hati-hati ya Nabil ya. Thank you loh udah bergabung. Tapi ini siang ini Jakarta Selatan, sahabat suara, tepatnya Simatupang, kayaknya cuacanya gak seterik kemarin-kemarin sih ya. Jadi buat kamu yang mau berkegiatan hari ini cukup bersahabat, walaupun tetap harus pakai kacamata hitam, kemudian topi, dan juga sunscreen nomor 1 ya. Tapi udah better lah nih jam segini, 1:30. Tadi ada beberapa juga sahabat TikTok yang update kota-kota tempat mereka berada itu lagi panas, kayak di Subang, terus juga Kalsel, terus ada Lombok tadi ya. Jadi sebenarnya emang cuaca panas ini rata terjadi di beberapa kota di Indonesia. Makanya pastiin tubuh kamu tetap terhidrasi sahabat suara, supaya bisa berkegiatan dengan kondusif ya. Lanjut temenin siangnya kamu, kita kerokean lagi yuk. Sekarang throwback ke 2000-an awal, dengerin koleksi dari Iwa K, Bebas, enjoy.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di suara, itu dia Malik in Essentials. Dia satu lagu yang diputarkan karena di request sama sahabat suara, di mana sahabat suaranya bergabung dari TikTok. Terima kasih sudah merequest ya. Semoga dengan diputarkannya lagu requestan kamu bisa membuat hari Selasa kamu makin menyenangkan, tapi mungkin akan enggak terlalu menyenangkan gitu ya sahabat suara, bagi teman-teman yang sekarang lagi kesulitan untuk mencari kerja, yang memang makin kesini benar deh kalau kata orang tua kita gitu ya, yang bilang bahwa kalau kerja itu dibetah-betahin aja, kalau ngerasa bukan passion ya dicoba dikondisikan gitu supaya bisa tetap berada dan bekerja itu langgeng gitu sahabat suara. Karena memang sekarang tuh nyari kerja banyak orang yang ngerasain semakin sulit. Bahkan kalau dari datanya sendiri ya, dari data Badan Pusat Statistik Indonesia, per Mei 2026 itu jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,22 juta orang. Ini kurang lebih kalau persentasenya itu sekitar 4,65% dari data TPT gitu. Bahkan dari BPJS sendiri nih menyebut 87 ribu orang ajukan klaim jaminan PHK sampai di Mei kemarin. Jadi kebayang dong nih betapa lagi susahnya mayoritas kita semua gitu. Walaupun memang kalau ngelihat pusat perbelanjaan tetap rame ya, mungkin, tapi dibalik itu tuh semua lagi berjuang gitu untuk menemukan pekerjaan. Jadi ya buat yang kepikiran untuk resign gitu ya, udah mulai gak nyaman di kantor, mungkin dipikirin lagi sahabat suara. Kecuali kamu udah punya backup plan-nya gitu, setelah dari pekerjaan yang kamu jalanin sekarang mau ngapain, gak apa-apa tuh resign. Tapi kalau habis resign belum tahu mau ngapain, gak ngapa-ngapain, atau kayak resign karena kesel aja, mending ditahan-tahan dulu. Karena jangan sampai nih kita seperti teman-teman lainnya juga gitu, yang sekarang lagi berjuang ya. Artinya kalau kita udah punya sesuatu yang stabil, ya udah kita nikmatin dulu, karena banyak sekali orang yang ingin di posisi kita sahabat suara. Jangan sampai ya kita bisa merasakan hal-hal yang tidak kita inginkan gitu, yang padahal Tuhan udah kasih yang terbaik. Terus kalau bisa juga kan minimalisir bacain berita yang bikin kesel gitu. Kenapa bikin kesel? Karena belakangan ini kalau ngebaca sosial media kan banyak banget yang bikin geleng kepala ya. Termasuk nih salah satu berita yang ngomong gini sahabat suara, sudah jadi tersangka, sudah ditahan dalam kasus korupsi, pencucian uang nih ya korupsinya, orang ini masih menerima 50% dari gaji pokoknya. Kira-kira gimana kita gak geleng kepala?
1: Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

satu lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara, masih barengan sama Farah. Ini 5 menit menuju perpisahan kita, Cie. Saya mau lanjut lagi dulu nih menyapa untuk yang sudah bergabung. Hai, di WhatsApp ada Ibu, oh ada Reti. Reti katanya join di radio dulu ya sambil jadi driver, soalnya mau request lagunya Tantri, Ibu Pekerja. Wih, mantep banget. Reti, hati-hati di jalan, terima kasih sudah bergabung ya. Terus selain Reti ada juga yang bergabung seperti biasa streaming dari Palembang, ada Iva.

0: Kan mau request lagunya sesi potret dong. Oke. Terus ucapannya katanya semoga semangat siarannya Farah lancar sukses selalu seluruh Iswara Network diberi kesehatan. Mantep banget Ivan, terima kasih ya. Doa baik juga buat Ivan dan buat teman-teman yang bergabung di TikTok siang hari ini. Thank you so much. Tenang, masih ada lagu-lagu di jam siaran saya ini ya. Jangan kemana-mana, sebentar lagi mau ada lagu dari Utopia dengan Baby Doll diputarkan sebentar lagi. Jadi pastiin kamu di sini aja. Don't go anywhere.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Penasaran sama musik pilihan Iswara kali ini? Ini dia, musik pilihan Iswara.

berarti cintanya selesai. Coki Wijaya Saputra kembali menghadirkan single terbarunya, Pesawatku. Sebuah lagu tentang jarak, rindu, dan seseorang yang harus kita relakan pergi untuk sementara.

0: pulang. Dengerin sekarang Pesawatku dari Coki Wijaya Saputra di platform musik digital favorit kamu. Karena sejauh apapun pesawat membawanya pergi, selalu ada hati yang menunggu dia kembali.
1: Suara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Utopia, Baby Doll. Satu lagu yang sekaligus menjadi penutup di perjumpaan kita hari ini, sahabat Suara. Thank you so much ya buat yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di siarannya Farah. Udah menemani di TikTok, di WhatsApp. Terima kasih. Kita ketemu lagi di hari Kamis. Semoga semuanya sehat, jadi bisa berjumpa dengan kondisi yang prima. Terima kasih ya untuk sahabat Suara yang digabung, yang gabung di TikTok maksudnya. Saking semangatnya mau closing ya. Thank you so much. Jangan sampai lupa jaga kesehatan dan dengerin terus Iswara, Suara Warga Indonesia. See you on next Thursday.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya W.R. Supratman, yang jadi simbol persatuan bangsa sejak Sumpah Pemuda. Terus ada juga Hari Merdeka. Itu kalau kalian tahu, 17 Agustus 1945 tuh. Karya Husein Mutahar yang selalu bikin suasana kemerdekaan terasa semangat. Ada juga Bagimu Negeri, karya Kusbini, tentang pengabdian tanpa pamrih untuk Indonesia. Terus ada Maju Tak Gentar, karya Kornel Simanjuntak, yang mengajarkan keberanian menghadapi

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu
0: eye
1: mata.
0: Kalau bling one eye?
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan.
1: Bling one eye lipan.
2: Kucek. Ayo.
0: Tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Wow, oke. Ibu apa?
2: Ini, Pak ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Oh, punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah. Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih. Aduh, contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan.
3: Gak ada sih.
2: Udah gak ada. Makanya
4: gak ada.
2: Iya, bukan.
3: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
0: Kotoran.
2: Kotoran. Ii.
0: Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia
0: Kotoran gue juga lupa lagi. Kotoran apa sih?
1: Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Dirty. Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata. Kalau kotoran mata?
0: Belek.
1: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Ayo, lima. Ada. Harus bisa.
1: Kalau enggak pusap nih, lima.
0: Ada. Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: 22 ribu, Bang.
0: Tipis-tipis.
4: Nyari. Bahasa Inggrisnya berpikir.
2: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
3: Apa jawabnya?
1: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Tony, lagi di mana, Ton?
0: Di Surabaya, di kantor.
2: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
0: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia ada perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, lo kok masih bau ya?
1: Tapi kamu menyadari emang bau.
0: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
2: Iya. Soalnya akhirnya baunya kayak apa sih?
0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
0: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih
1: gimana. Aduh.
2: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya?
0: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
2: Terus
0: semua ruangan juga komplain. Untung ruang BUD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BUD ku,
2: kelar
0: ya.
2: Lah terus habis itu akhirnya
1: gimana? Kamu komplain?
0: Aku komplain, akhirnya ya tadi ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau kesana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
2: Untung itu terus waktu, akhirnya waktu ditelepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya vendornya bilang itu leadernya loh Pak. Anak buah ya, wah lebih bau ya Pak.
1: Itu udah leadernya.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Ipau Banjar. Ipau atau pizza Banjar adalah makanan ringan khas Banjarmasin. Bentuknya bundar dan terdapat taburan daging di atasnya. Varian ipau terdiri dari dua jenis, yaitu ipau kering dan ipau siram santan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
4: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.

0: ya kaya. Habiskah duit kamu?
1: Kayaknya yang terakhir.
2: Yang terakhir sama, Bang.
0: Kencangkah ikat pinggang kamu? Sekancang-kancang ikat pinggang, sahabat suara, kita selalu menemani kamu setiap sore, ya.
1: Betul sekali.
0: Di evening show.
2: Bukan morning show lagi.
1: Evening show, evening ya. Show. Yang mau request boleh di 0811 993 901 di Instagram iswara.bjm dan juga TikTok kita.

0: 101,1 FM sahabat suara. Jam 5 kayak gini perut pasti lapar ya, tapi mau makan tapi kayak nanggung.
1: Kayak apa ya? Apalagi kalau kamu masuk dalam program diet.
0: Wah, tantangan banget.
1: Tantangan
0: ya.
1: Tantangan banget. Kayaknya supaya malam itu kenyang, ada lapar, apa yuk?
0: Nah, apa yang pas nih? Buah. Ah, buah.
1: Buah. Malak. Buah. Orang ajen lapar dah.
0: Apalah.
1: Bubur sumsum. Wah, bah, sekali hiut langsung langsung
0: iya,
1: lambung.
0: Iya, iya, iya.
1: Lungsurnya.
0: Mie gelas. Bah. Tak ada masuk pulang lambung
1: nih. Iya, iya. Menggatil dikit aja itu. Apa yulah.
0: Nasi Padang.
1: Nah, bujur. Kenyang. Cuma kayak bertahan lama gitu. Anu, mungkin kenyangnya akan sampai pagi.
0: Tapi menyesalnya pun.
1: Menyesalnya bisa 2 minggu.
0: Iya, iya, iya.
1: Timbangannya lari ke kanannya banyak. Apa yang pas?
0: Ya, yang pas adalah
1: kutiwau, kutuwik, apa sih?
0: Kutiwau, kutiwau,
1: kutiwu,
0: kutiwau,
1: kutiwau, apa sih?
0: Kutiau,
1: kuti, kutiau,
0: ya, boleh. Kutiwau, cobain Mama Linda deh.
1: Mama Linda dekat Mitra.
0: Betul, cobain.
1: Atau kalau ikam hendak yang simpel-simpel, ah kutiwau, kayaknya kutiwau pulang.
0: Kutiwau.
1: Apa sih?
0: Kutiwau. Kuti.
1: Kutiau. Kutiau berat. Coba kamu pilih gorengan tapi ayam tepung.
0: Nah itu dia sahabat suara. Ya dagingnya banyak ya.
1: Dagingnya banyak, yang gelapungnya.
0: Nah itu dia, cobain sahabat suara ya.

0: Hanya Suara Warga Indonesia.
1: Suara Kisah Jale dan Jane. Episode Berenang.
2: Aduh, akhirnya kita olahraga juga
3: Atuh dua.
2: Aduh. Ada apa begini, Jale? Tapi bintang-bintang masih.
3: Asik juga kita sore-sore berenang gini lah.
2: Aku suka
3: cuma, aku kada wani betajun jani.
2: Abai, kamu
3: panas jani higang kan aku jani.
2: Kadang mungkin ke mama kita di kolom satu kayaknya.
3: Di kolom satu sekalinya. Aduh jani aku.
2: Apa?
3: Wah ini mata panas berenang. Aku lau sudah kada berenang jani.
2: Meh, bawa aja berenang.
3: Ada nih aku nih.
2: Entah ya, jubel nang punya patai.
3: Ini aku ada bus lawan Real Madrid nih.
2: Pengandur maksudnya. Ada kata lagi logo Real Madridnya.
3: Aku bikin pinggang.
2: Bikin pinggang
3: lah. Iya nih aku nih. Cuna, aman dia kada betah loloi.
2: Iya.
3: Eh, kamu tuh apa tuh baju? Orang berenang kada boleh pakai baju.
2: Pacul baju kah?
3: Pacul baju.
2: Maaf badanku yang pandai bakal cacas nih.
3: Ayo pacul, jadi pacul. Ayo pacul.
2: Lah.
3: Bodoh.
2: Gagah.
3: Betul lah. Naga isinya jadi. Bangin ya, mun bekunyong jadi.
2: Kamu nak melihat tato naga kok kah?
3: Tato naga? Ada bisa tato ikan?
2: Ada kok.
3: Mana jadi?
2: Nah, belakang hintalunya masih.
3: Bah. Aku mawang na jadi.
2: Apa?
3: Nah, mawang na.
2: Aku tak.
3: Tangan kiri mawang. Nah, akarnya na.
2: Terajak ya kam. Jali ya.
3: Aduh. Aku kehimung ban namun di bawah ibu konyong kayaknya aku. Aku anak penyelam lawas-lawas aja dah.
2: Kau mati kam Jali ya. Membawa umur kita semua di sini Jali ya. Jangan membawa umur kita.
3: Ini kadadakan nih menang kolam banyu panas jane.
2: Itu apa jacuzzi kah?
3: Ih, apa tuh? Jacuzzi.
2: Jacuzzi.
3: Ada sini. Jacuzzi pang ada jacuzzi. Jacuzzi kada ada jacuzzi pang.
2: Coba kamu berenang pakai aku ja hangat ja kena.
3: Itu baju kami jane. Itu ikan bekam yang pun hangat. Paluput lalu.
0: Nantikan cerita seru lainnya bersama
1: Jali dan Jane.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijaber

0: harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari.
2: Mari terapkan perilaku hidup bersih dan sehat bersama keluarga.
1: Persalinan ditolong tenaga kesehatan.
2: Berikan ASI eksklusif untuk buah hati.
1: Timbang balita setiap bulan.
2: Gunakan air bersih dan biasakan mencuci tangan pakai sabun.
1: Gunakan jamban sehat dan berantas jentik nyamuk.
2: Konsumsi buah dan sayur setiap hari serta rutin beraktivitas fisik.
1: Dan yang tak kalah penting, jangan merokok di dalam rumah.
2: Mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah, wujudkan keluarga sehat, lingkungan sehat, dan Indonesia yang lebih sehat. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengajak masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat demi masa depan yang lebih baik.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

90,1 FM Suara Banjarmasin, semua aku dirayakan. Nadina Miza mengantarkan kita di jam 17.29 waktu Iswara Banjarmasin. Sahabat Suara, selamat sore. Buat kamu yang lagi di perjalanan menikmati suasana sore yang bisa dibilang panas tapi agak-agak mendung juga. Mendungnya bukan karena mau hujan, tapi mendungnya gara-gara kabut ya. Kita selalu menginformasikan buat kamu, jaga kesehatannya ya. Hati-hati buat yang punya asma, kalau bisa pakai masker aja ya. Dan buat kamu yang sudah bekerja keras sekali hari ini di kantor, sekarang lagi otw mau pulang, saran saya sebelum kamu nyampe rumah, mending kamu beli satu makanan favorit kamu deh. Mau itu cemilan atau makanan berat gitu. Jadi kamu bisa menikmati waktu kamu sendiri dulu, quality time diri sendiri dulu, sebelum nanti kamu ketemu sama orang rumah, ketemu sama anak-anak, ketemu sama istri atau suami kayak gitu. Biar fresh aja, biar gak bawa capeknya kantor itu ke rumah ya. Beli kopi gak apa-apa, beli cemilan oke, beli makanan berat buat dimakan di rumah, tanyain ke istri atau tanyain ke pasangan, silahkan. Gak apa-apa ya, supaya bisa lebih bonding aja sama keluarga, nikmatin sore sambil nyemil gitu, beliin es krim buat anak-anaknya, idih seru banget. Kita masih nungguin kamu yang mau request 0811 993 3901. Nomor WhatsApp ini juga gak pernah berubah, masih sama terus ya. Dan yang pasti kita akan menemani kamu sampai nanti jam 9 malam. Next, kita ada punya, masih ada waktunya, Nadif Basalamah.

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Lagu ini untukmu.
5: The Icon, The Voice, The Legacy. Global Borneo Entertainment dengan bangga mempersembahkan an unforgettable evening of music, emotion, memorize a night with Rosa. Satu malam penuh magis, emosi dan melodi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu bersama sang diva Rosa. Sabtu, 15 Agustus 2026 di Grand Maya by Art Hotel Banjarbaru. Rayakan kembali semua rasa dari patah hati terdalam hingga cinta sejati. Tiket offline bisa dibeli di William Beck dan Hotel Victoria. Tiket online di aplikasi TixID. Informasi Instagram @globalborneoentertainment. WhatsApp 0878 99 87 5029. A Night with Rosa, supported by BRI. Present by Global Borneo Entertainment, where great events

0: Inovasi terbaru dari Wingsfood, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak

0: dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Memainkan musik pilihan.
4: Suara.
5: Suara warga Indonesia.

Banjarmasin masih di Suara Santai bersama Rama, sahabat suara. Dampak puncak musim kemarau semakin terasa banget ya di Kalimantan Selatan, khususnya kota Banjarmasin. Salah satunya memicu intrusi air laut di kota Banjarmasin. Dengan kadar garam pada sumber air baku PT Air Minum atau PAM Banjarmasin melonjak drastis hingga menyentuh angka 2119 ppm, di mana batas yang direkomendasikan oleh Kemenkes RI hanya 250 ppm. Yang direkomendasikan 250. Nah, ini kita sudah menyentuh angka 2119. Wow, masin banget berarti. Karena itu kita, sahabat suara, informasikan bahwa dengan adanya musim kemarau juga berkurangnya debit distribusi air ke pelanggan, dan penurunan ini sebanyak 8% untuk daerah Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, dan sebagian Banjarmasin Utara. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang di rumah sekarang, apalagi yang nggak pakai pompa ya, debit airnya kok agak kurang gitu. Jadi pada saat nyalain keran kok kecil kayak gitu. Nah, karena memang ada penurunan sebanyak 8%, terutama untuk daerah Banjarmasin Selatan, Timur, dan juga Utara. Malam tadi di tempat saya, Handil Bakti mati lampu. Jam 9 saya pulang, nyampe rumah jam 9:30-an. Udah nyala emang, cuma kayak redup gitu, spanning. Wah, bahaya banget itu. Nyala nggak mau, mati ayo. Nah, kayak gitu. Itu yang kasihan elektronik kita sih ya. Semoga airnya lancar lagi, hujan turun lagi, nggak ada kebakaran hutan, musim kemarau udah kelar, lampunya, listriknya normal lagi, semoga ya, nggak ada lagi yang gangguan bikin kita tuh serba susah gitu. Udah nyari duit susah mah, ini lampu susah juga, banyu lah, masin.

0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai, sahabat Suara. Udahan dulu ya, kita di requestnya nanti tipis-tipis kita akan muterin apa yang udah masuk di WhatsApp kita di 0811 9933 901. Tapi setelah ini kita akan bergabung kembali sambil menunggu Adil di perjalanan, katanya nggak nyampe-nyampe tadi. Tadi keluar sebentar, nyampe, terus berangkat lagi. Sekarang belum nyampe-nyampe juga. Ya udahlah, kita tungguin aja sahabat Suara. Tapi setelah ini kita akan kembali di 10 lagu baru. Terima kasih.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Memutarkan musik pilihan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
11: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
11: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
11: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
12: Aku Viva.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Geng, lonjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: putarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kali ini kita di 10 lagu baru Iswara bersama saya Adi Febrian yang siap ngasih 10 lagu terbaik, sahabat suara, untuk kamu. Tapi sebelumnya, kita review dulu di lagu pertama sampai kelima. Ini dia. Dibuka oleh Nonda dengan Hong. Bacanya gitu gak sih? Bener gak sih, sahabat suara? Kalau salah maaf ya. Jadi ini menjadi salah satu lagu dari Nona dan jadi single yang akan masuk di album perdana mereka. Jadi sahabat suara ya, diciptakan langsung oleh keempat member Nona. Ini dia Hong.

Di lagu kedua ada NPD, Lupain Aku Please. Ini lagunya lucu dan jenaka banget, sahabat suara. Jadi trio Lukman, Mario, dan Nicky ini merilis single terbarunya lagi, sahabat suara. Ini tentang NPD ketika kita minta mau lupakan. Lupain Aku

Di lagu ketiga ada Fatin dengan Tidur Siang. Judulnya aja Tidur Siang ya. Jadi Fatin ngajak kita nih, kalau tidur siang ini sekarang hal yang mewah banget, khususnya pada fase dewasa. Tidur Siang di lagu ketiga.

Lagu keempat ada Tiara Andini, Tulang dan Nadi. Jadi Tiara Andini mengajak kita, Sahabat Suara, untuk melihat kembali makna cinta yang hadir di sekeliling kita. Tulang dan Nadi di lagu keempat.

lagu saya putarkan tadi ya Sobat Suara ya. Masih ada 5 lagu terakhir. Langsung kita gas ya. Ini dia reviewnya lagu ke-6 sampai ke-10. Dibuka di lagu ke-6 ada Anggis Devaki, Untuk Kau Hargai. Jadi hadir lagi nih dengan nuansa melankolisnya. Lagu ini menggambarkan kondisi ketika memberikan semuanya tapi tidak dihargai. Untuk kau di-

Hi-Fi dengan Main, lagu dengan nuansa cerita dan juga vokalis perempuan terbarunya Keisha. Ya sahabat suaranya, lagu ini juga mengajak kita untuk menikmati hidup kita. Main di lagu 7.

Lagu 8 ada Clara Riva. Kenapa ya? Jadi dengan VOV imajinatif mengenai momen saat seseorang mendadak dihubungi kembali oleh mantan kekasih. Lagu ini diceritain tuh. Kenapa ya? Di lagu ke-8.

di lagu ke-9 ada Caleb J, I Found You. Jadi membuka babak baru dalam mini albumnya. Dan single I Found You ini tentang perjalanan jatuh cinta. Di lagu ke-9, Caleb J.

0: Dan ditutup di lagu ke-10 ada Meisha Kana dengan Telat. Bercerita tentang seseorang yang akhirnya mendapatkan perhatian dari orang yang selama ini diharapkan, tapi ternyata semuanya sudah berubah. Telat di lagu ke-10. Oke, sobat suara, itu dia 5 lagu terakhir. Selamat menikmati lagunya. Ini dia Anggis Devaki, Untuk Kau Hargai.
1: Saatnya kita dengarkan azan maghrib.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Kisah Jale dan Jane. Episode Berenang.
2: Aduh, akhirnya kita olahraga juga
3: Atuh, dua.
2: Aduh. Aduh, apa bikinnya, Jale? Tapi bintang-bintang masih.
3: Asik juga kita sore-sore berenang gini lah.
2: Aku suka
3: cuma, aku kada wani petajun jani.
2: Baik, kami
3: panas jani higang kan aku jani.
2: Kadang mungkin ke mama kita di kolom satu ini.
3: Di kolom satu sekalinya. Aduh, jani aku.
2: Apa?
3: Wah, ini mata panas berenang. Aku laus sudah kada berenang jani.
2: Meh, bawa aja berenang.
3: Ada nih aku nih.
2: Entah ya, jebenang punya patai.
3: Ini aku ada bus lawan Real Madrid nih.
2: Pengandur banget dah. Ada kata lagi logo Real Madridnya.
3: Aku bikin pinggang.
2: Bikin pinggang lah.
3: Iya nih aku nih. Cuna, aman dia kada betah loloi.
2: Iya.
3: Eh, kamu tuh apa tuh baju? Orang berenang kada boleh pakai baju.
2: Pacul baju kah?
3: Pacul baju.
2: Badanku yang pandai bakal cacas nih.
3: Ayo pacul, jadi pacul. Ayo pacul.
2: Dah.
3: Bodoh.
2: Gagah.
3: Betul lah. Gagah isinya jadi. Bang ini amun bekunyong jadi.
2: Kamu nak melihat tato naga kok kah?
3: Tato naga? Ada bisa tato ikan?
2: Ada kok.
3: Mana jadi?
2: Nah, belakang hintalunya masih.
3: Bah. Aku mawang na jadi.
2: Apa?
3: Nah, mawang na.
2: Aku tak.
3: Tangan kiri mawang. Nah, akarnya na.
2: Terajak ya kam. Jali ya.
3: Aduh. Aku kehimung ban namun di bawah ibu konyong kayaknya aku. Aku anak penyelam lawas-lawas aja dah.
2: Mati kam Jali ya. Membawa umur kita semua di sini Jali ya. Jangan membawa umur kita.
3: Ini kadada kan nih menang kolam banyu panas jane.
2: Itu apa jacuzzi kah?
3: Iya apa tuh jacuzzi.
2: Jacuzzi.
3: Ada jacuzzi. Jacuzzi pang ada jacuzzi. Jacuzzi kadada jacuzzi apa?
2: Coba kamu belum nampak aku jah hangat jah kena.
3: Baik tuh baju kami jane. Itu ikan bekam yang pun hangat. Paluput lalu.
0: Nantikan cerita seru lainnya bersama
1: Jali dan Jane.
4: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
0: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: dari Wings Food.
1: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
2: Enggak ya.
1: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Lagu ini untukmu.
5: The Icon, The Voice, The Legacy. Global Borneo Entertainment dengan bangga mempersembahkan an unforgettable evening of music, emotion, memorize a night with Rosa. Satu malam penuh magis, emosi dan melodi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu bersama sang diva Rosa. Sabtu, 15 Agustus 2026 di Grand Maya by Art Hotel Banjarbaru. Rayakan kembali semua rasa dari patah hati terdalam hingga cinta sejati. Tiket offline bisa dibeli di William Beck dan Hotel Victoria. Tiket online di aplikasi TixID. Informasi Instagram @globalborneoentertainment. WhatsApp 0878 9987 5029. A Night with Rosa, supported by BRI. Present by Global Borneo Entertainment, where great events

0: Itu
1: Bang Boril, Bang Boril.
2: Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
0: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
1: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
3: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
0: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
3: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
4: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Di balik nada ada nama, di balik karya ada kisah. Selamat datang di Suara Loka.
5: Suara Banjarmasin 90,1 FM.
6: Yeah.
5: Digambut mati lampu jar Kak Bobby.
6: Ma, ya Kak.
5: Belakang Aston mati lampu.
6: Aduh, Badoh, Bang Bobby. Hey. Semangat Bang Bobby lah, maka panas banar nih.
5: Lagi mendengarkan apa, Jali Jani.
6: Gimana kata beliau?
5: Anu jar,
6: rating apa? Dong Jali Jani.
5: Tahu nih, kasih rating Kak Bobby, Jali Jani.
6: Sama kasih itu dong, episode apa yang kami harus bahas ya. Apa kata Bang Bobby?
5: Iya, kadang
6: Bobby, Bobby, Bobby.
5: Ketawa oh. Bandar Koko aja.
6: Apa?
5: Ketawa Bandar Koko aja.
6: Bobby.
5: Begamat Kak Bobby nyetir Alphardnya. Sini lagi bawa Alphard.
6: Wais.
5: Begamat Kak Bobby, jangan kaget nyalai lampu.
6: Iya,
5: bujur. Aku beberapa kali nih, beberapa malam ini ya, kan kita beli siaran lo, banyak benar mobil yang kada menyalai lampu malam.
6: Oh, kada ingat kayaknya.
5: Kada tahu tuh mungkin apakah inya lagi kada ingat mengetek. Kan sekarang itu mobil itu sekarang speedometernya nyala lampunya.
6: Apalagi yang otomatis.
5: Iya, walaupun dia siang lampu gak nyala, dia udah nyala sendiri. Nah yeah, kadang kebanyakan orang
6: oh gak sadar ya,
5: speedometer nyala lampunya, ya udah berarti lampu utama nyala juga. Enggak, harus diketek juga.
6: Alphard nih yang jendela di engkol gitu gak sih Ram?
5: Ada.
6: Oh bukan ya Ram, kira kok udah
5: yang engkol. Yang bergeser jendelanya. Bergeser manual.
6: Taksikol. Taksikol itu.
5: Alphard itu. Belakangnya mesti bisa aja tulisannya. Mesti bisa.
6: jelek kan mobilnya jadi, awalnya bagus tiba-tiba ada stiker tuh jelek jadinya.
5: Aduh, gitu ya. Hati-hati kayak Kak Bobby ya, semoga banyak yang SPK bulan ini.
6: Amin.
5: SPK-nya berlimpah ruah.
6: Amin.
5: Menjadi sales terbaik.
6: Amin.
1: Hidup Bobby.
5: Hidup Bobby. Bobby hidup. Kalau kada hidup kayak pegawai.
6: Hidup Bobby. Tim Bobby.
5: Rami kamu kan pernah untuk betabon sinin lo. Kalau betabon sinin Rami kamu.
6: Masa lo gak ada diundang Bobby kalau ada gathering.
5: Kamu kalau pandir aja langsung lo siapa? Siapa sih bos Pak Wira?
6: Masa Pak Wira ada undang ulun Pak Wira? Pak Wira ulun lo Pak. Harus berdua loh Pak. Hidup Pak Wira.
5: Hidup Polak.
6: Gitu ya. Jadi sahabat suara ya,
5: buat semua teman-teman ya, teman-teman yang kerja di sales juga ya, semoga
6: semangat ya targetnya.
5: Semangat.
6: Di tengah asap,
5: iya,
6: air, betul, listrik yang tidak tentu,
5: harus menyebar brosur kemana-mana. Sudah, aku yakin lah kawan-kawan sales kita tuh sudah bisa pandai membaca orang.
6: Iya
5: lo, rencana ketemu orang lo.
6: Iya.
5: Beri brosur. Iya, tapi harus tetap husnuzon.
6: Iya.
5: Iya kan.
6: Kita tidak tahu
5: orang yang biasa-biasa aja sengaja nukar unit 10.
6: Ternyata prioritas.
5: Ternyata prioritas.
6: Bangnya.
5: Wah, orangnya biasa-biasa aja.
6: Biasa aja nya.
5: Sedangkan orang yang berbaju merek Gondol tulisannya baju larang ya tulisannya. Soalnya kan ada bisa apa-apa. Kan banyak yang kayak itu.
6: Ah, silau jadi ya, baju larang.
5: Baju tarang.
6: Oh, iya.
5: Itu tarang dong. Sahabat suara kita di Suara Loka kali ini mau ngebahas apa sih Adi?
6: Nyawa kan di situnya.
5: Oh,
6: di
5: script
6: kalau nyawa. Udah di sini ya lagunya.
5: Oh, iya. Jadi masa sahabat suara. Kalau dulu kan kita tuh suka banget yang namanya dengerin musik ya. Karena hiburan kita terbatas, cuma sebatas radio, kaset, sama VCD. DVD kalau mau yang HD-nya kan dulu. Kalau film ya, ya lo DVD itu yang HD. Kalau VCD tuh kayak kondisi apa kualitas VCD-nya tuh kayak berapa ya?
6: 1080?
5: 1080 udah HD deh kayaknya. Berapa? 720. 720. Terus VCD. Kalau yang DVD kan 1080.
6: Oh.
5: Nah, gitu. Nah, begitu juga

0: kalau musik musik kayak kita kaset itu ada yang kaset yang kualitasnya bagus, ada yang enggak.
1: Oh, jadi kualitas audionya berpengaruh juga.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Ya, CD ya. Musik, CD MP3 juga kayak itu.
1: Oh.
0: Keluaran dari musiknya ya, musisinya bujur itu yang bagus.
1: Kalau
0: yang
1: piringan putih itu?
0: Piringan hitam.
1: Ah, iya, iya,
0: piringan putih yang gesen orang makan.
1: Piringan hitam itu.
0: Apalagi kalau piring putihnya berajah.
1: Aduh, bertulisan, bertulisan
0: kan? Bertulisan tuh, raja.
1: Ajak tepah huruf itu pas mahaul.
0: Ikam pernah ada melihat piring berajah?
1: Terusan Arab ya?
0: Iya. Pernah ada melihat?
1: Ada pernah.
0: Aku pernah lagi melihat. Jadi piring itu dibuat di banyu, terus dibuat di apa kayak gitu. Nah, kayak semacam, aduh aku lupa, cincin
1: kertas
0: atau apa, kertas atau apa segala macam gitu. Ada mumpan ditembak kem. Karena pecahnya, dicatuk karena pecah. Atau kita piring tuh dibuat di banyu loh, dibuat di banyu, kita minum. Rambut kita ini dipotong kada mau tatak.
1: Masa?
0: Bujur, kan aku tuh ada
1: landap aja itu.
0: Ada yang
1: untingnya ada landap.
0: Ke kertas landap kok.
1: Apa?
0: Ke kertas aja landapnya. Cincin dipasang pada tades, rambut ditatak.
1: Cincin dipasang?
0: Cincinnya dipasang di jari.
1: Oh.
0: Jadi buntalan.
1: Oh. Masa gara-gara rajaan gitu?
0: Ih, nyak itu memang. Bahari di tinggal peninggalan orang bahari.
1: Iya, iya.
0: Wah, ini jarang ada. Wah, ini orang sudah anu pasti di anu orang kada mungkin gitu. Dan lagi makin
1: maju. Sampai orang yang rancak merajak kada percaya diri lagi. Kada mungkin.
0: Iyalah,
1: kayaknya
0: aku duduk stayed tuh
1: kupang. Beda lagi. Insecure. Padahalnya bisa. Tapi gara-gara orang nyambat
0: gitu. Padahal bujur-bujur bisa. Cuma karena kada ada support sistemnya
1: jadi kayak insecure.
0: Iyalah dipikir
1: salah ya. Gede, itu pengaruh lingkungan real ya, pengaruh lingkungan ya.
0: Anu jar, aku kan hendaklah sugih aja.
1: Apa?
0: Nah, pakai ini aja, dijamin usaha ikam lancar. Lah ikam aja berjual cincin.
1: Iya,
0: artinya, kenapa kan ikam jarang

0: di suara Banjarmasin 90,1 FM.
1: Gila mantap banner si profesional ini. Si 20 tahun siaran.
2: Kukira ikan emas belum menyalai.
1: 20 tahun siaran nih. Ali banner.
2: Ah, lihat bergerak. Wah, salah apa kamu gerak ini?
1: Oh, sudah ganal kamu lah.
2: Bagus. Lain.
1: Tepuk huruf ya. Keren ya ini ya.
2: Iya.
1: Yang satunya bisa enggak?
2: Enggak. Ini jarang hangat nah, hanya tahan pas pulang tadi.
1: Sahabat, ada Dini lagi dengerin kita, Ram.
2: Dini mana?
1: Dini Aminarti.
2: Oh, wow.
1: Ini ajara dong.
2: Oke.
1: Okay. Lagi di jalan katanya. Mau SPK bareng Bro Bobby.
2: Bah.
1: Wah, keren.
2: Dini sang owner perempuan. Apa sih produknya?
1: Apa sih produknya, Kam Din? Aku lupa juga sih, Din.
2: Perempuan. Perempuan. Apa sih, Din? Itulah pokoknya, ada produknya itu perempuan juga, yang seserangannya tuh yang...
1: Masa kerja identitasnya? Kalau perempuan kan gender.
2: Iya kan memang buat binian itu.
1: Enggak ada. Perempuan.
2: Ada.
1: Tahu. Apa sih, Din?
2: Wah, Din. Adi, Din.
1: Apa sih, Din?
2: Produk-produk sasirangan ikam tuh lupa aku.
1: Udah dah, itu gini
2: lah. Oke, nah, itulah pokoknya. Sahabat suara, suara lokal kita bahas tentang...
1: Purun puan.
2: Nah,
1: Din,
2: itu.
1: Ingat aku, Din.
2: Ini juga ada madahi.
1: Ini ingin informasi lah.
2: Iya, tapi ini kami promosikan. Tapi kan ada merespon. Purun puan.
1: Ya.
2: Lain purun pian.
1: Jangan. Kasihan orang
2: gitu. Ini purun pada tikar aja. Ini lain. Ini purun puan.
1: Purun pada tikar. Tikar purun. Ya. Sahabat suara, kita ngomongin tentang sekarang jadi musisi makin muda atau makin susah. Bener. Bagaimana dari Bung Rama nih?
2: Ya.
1: Sebagai pengamat musik dan sekaligus langganan majalah. Apa?
2: Bobo.
1: Lain, apa dulu?
2: Apa?
1: Rolling Stone.
2: Wah.
1: Gimana, Ram?
2: Jadi menurut saya sekarang itu musisi

0: lebih mudah untuk berkarya ya, karena terbukanya semua sosial media. Nah, mudah juga untuk terkenal.
1: Oke.
0: Kalau bisa mengikuti pergerakan zaman.
1: Oke.
0: Kayak yang pertama itu, kayak yang terbaru ya, Nike-lah.
1: Nike-lah?
0: Kan enak naiknya tuh.
1: Kemana dia?
0: Ke atas lah, mau naik ke tuh, naik ke bawah. Nyaman tuhnya naiknya, karena yang membuat perkembangan zaman. Sekarang lagi suka yang Britpop kayak gitu, hip-hop kayak gitu, lagi suka banyak, ya enak dibuat dance kayak gitu-gitu.
1: Iya.
0: Tapi musisi yang senior juga nggak kalah, yang masih zaman-zaman kaset, nggak kalah juga, mereka masih tetap survive, tetap eksis, benar. Ada punya pasarnya masing-masing.
1: Betul.
0: Cuma bedanya Gen Z lebih vokal aja, lebih aktif.
1: Karena ini eranya.
0: Eranya sekarang. Kan. Kita yang milenial, ya punya ini sendiri kan, punya apa sih namanya?
1: Punya
0: idola sendiri.
1: Idola Rama siapa?
0: Saya.
1: Iya.
0: Masih Ceylon 7.
1: Masih Ceylon 7.
0: Masih ya. Elemen. Jadi gitu, yang band-band gitu.
1: Iya, yang melekat ya itu ya.
0: Stinky kalau ada, boleh Stinky. Kalau ada, karena gue udah gak ada.
1: Iya ya, Stinky
0: yang namanya Andre. Stinky, ya. Stinky miwir-miri. Setinky miwir-miri.
1: Setangkai. Gitu.
0: Kalau kamu?
1: Jadi kalau, menurut aku juga sekarang, kalau dulu, kalau mau sukses, itu harus major label.
0: Dulu ya harus kan? Bener, karena untuk orang yang punya label sendiri itu susah.
1: Tapi kalau sekarang independen pun
0: bisa.
1: Bisa.
0: Teman saya aja pada punya ini dapur rekaman masing-masing.
1: Oh ya?
0: Iya. Yang itu si teman-teman reggae pada rekamannya di rumahnya masing-masing.
1: Di rumah masing-masing.
0: Gampang sekarang, banyak
1: banget. Dipublish gitu kan?
0: Iya. Tulis apa, upload di Spotify, di mana platform music,
1: dipromokan kayak gitu, betul.
0: Dibikin
1: betul.
0: Soundtrack, ntar dimasukin jadi soundnya story kayak gitu-gitu.
1: Setuju. Nah kayak gitu-gitu, Sahabat Suara yang apa namanya sekarang rame kayak gitu ya kan, yang bisa dibilang apa namanya menjamur. Apalagi anak muda sekarang udah bisa dibilang melek lah teknologi.
0: Bener, gampang untuk berkarya. Nah, yang lebih bahayanya lagi adalah kita tidak bisa membedakan yang mana itu hasil musik AI, yang mana enggak.
1: Wah itu sih.
0: AI sekarang kita tinggal nulis judul aja udah bisa dibikinin.
1: Masa?
0: Hei, Ikam tuh menulis itu.
1: Iya bener. Kayak aku. Apa? Bener, terus ada beberapa opsi.
0: Nah.
1: Terus
0: mau kasih berapa genre?
1: Genre.
0: Oh itu.
1: Gampang banget sih sekarang.
0: Gampang apa? Banget sekarang. Tuh, tinggal tulis promnya. Buatkan saya musik tentang ini dengan aliran ini. Lo selesai sudah.
1: Bisa itu.
0: Banyak pilihannya.
1: Bener, kayak gitu-gitu gampang sekarang. Tapi semakin gampang bukan berarti langsung bisa eksis kali ya, dalam konteksnya ya.
0: Bisa jadi. Semakin ada, nggak tahu ya, mungkin masih melekat kali ya. Semakin cepat naik, semakin cepat juga turunnya.
1: Nah, mempertahankannya nih ya.
0: Nah, gigi.
1: Gigi off airnya tuh luar biasa.
0: Betul. Setuju kalau gigi mah.
1: Gak pernah.
0: Ada kabar yang sempat.
1: Yang katanya
0: goyang, ya bentar aja juga. Selesai pula.
1: Sudah berhenti goyang.
0: Iya. Si Ceylon 7 juga tuh.
1: Masih eksis ya.
0: Dan kan? Salah satu dia gerakan untuk apa namanya, support ke radio. Kemarin dia keliling.
1: Keren tuh.
0: Itu keren tuh. Visit radio dia.
1: Iya, visit radio tuh keren tuh. Ya kan, yang mana-mana ya kan. Gitu Sahabat Suara ya. Buat Sahabat Suara juga, kalau kamu, menurut kamu sekarang susah gak sih jadi musisi atau enggak? Kasih tahu di 0811 99 33 901.

0: Suara Banjarmasin, sahabat suara, sudah punya agenda seru di bulan Agustus. Kalau belum, yuk masukkan Kalsel Expo 2026
1: yes
0: ke dalam kunjungan Pian.
1: Nah, dalam rangka Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-76,

0: dan HUT Republik Indonesia ke-81, Kalsel Expo 2026 hadir mulai tanggal 12 sampai 18 Agustus 2026 di area perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan. Pamerannya buka setiap hari, mulai pukul 10 pagi sampai 10 malam WITA.
1: Di sini, Pian bisa kulineran dan berburu produk UMKM karena ada sekitar 100 booth UMKM yang siap memanjakan lidah Pian. Selain itu juga ada pameran dari 13 kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan. Pusat informasi dan pelayanan publik berbagai dinas provinsi Kalimantan Selatan. Pameran ALU, Alutsista, TNI AD, AL, dan AU. Sampai otomotif, alat berat, rumah sakit, BUMN, dan juga BUMD.
0: Gak cuma pameran, ada juga workshop, donor darah, e-sport turnamen, lomba memasak, menggambar, dan mewarnai anak. Ya, dan ada juga Zumba, sampai pesta rakyat 17-an. Hiburan juga lengkap, ada Madihin, DJ Performance, band lokal, hingga Kalsel Expo Awards.
1: Jadi jangan sampai kelewatan, ajak keluarga dan sahabat Pian. Datang dan ramaikan Kalsel Expo 2026.
0: Tugul Maharagu, Bagawi Laju, Banua Maju.

0: Faham-fahamnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah

0: Balik lagi sahabat suara, ada Adi dan juga Rija Ramadan.
1: Katanya cacing lagi bersama bos kita, bersama Nur Hadi, lancar rezeki ampih sakit kepala tercabut ke susu

0: Lan.
1: Ayo ready.
0: Last standing Lionel Wendy. Cepat ketemu tanggal baik. Sikung lagi Ilham ampe-ampe begadang ham. Ayo ready.
1: Ilham.
0: Mungkinkah?
1: Slow.
0: Ya. Mungkin.
1: Lagi di jalan mereka nih berarti ya bertiga
0: lagi
1: ya.
0: Di jalan nih. White mana white?
1: Hati-hati entar lu pacah di belakang.
0: Pak Wahid.
1: Berarti gengnya Pak Wahid cacing.
0: Pak Wahid cacing udah itu aja.
2: Ada salon tetamu Pak Wahid. Jumat.
0: Di mana sebaik Jumat? Di Ciputra.
1: Citraland.
0: Oh, Citraland ya, maaf.
1: Masa kami sembahyang di RS.
0: Iya, maaf.
1: Di sana. Pas aku dibagi nasi, ada Pak Wahid juga.
0: Oh.
1: Itu.
0: Pina maras mau ikam, jadi kami dibagi nasi lah.
1: Pina lapar kah?
0: Padahal yang memberi makin lebih jelas kelihatan laparnya. Tapi karena tugas.
1: Iya.
0: Panitia kada boleh aja ambil.
1: Bah, jadi panitia ini sudah dapat
0: lapar pada sudah. Tapi karena peraturan panitia tidak boleh mengambil makanan.
1: Peraturan pasai, tanda peraturan
0: ya. Ya lapar kah? Dan menakutnya lebih lapar padahal.
1: Kenapa pian garing enggak ada? Aku kan dikit begincu aja hari ini. Pada lagian.
0: Aku kan dikit bulu mata nih.
1: Tapi cara udahan dulu untuk suara lokalnya. Setelah kita lanjut lagi dikirim salam.
3: Ketemu lagi di Suara Loka minggu depan. Tempatnya obrolan asik, musik, dan cerita. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
4: Lagi kepikiran? Jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, dimanapun kamu berada, Indonesia adalah kita.
1: Mantap sekali. Kita sedang berada di puncak kesuksesan. Jam 8 menuju ke jam 9, sahabat Suara.
0: Sukses kita ternyata gini-gini aja ya. Padahal udah di puncak, ternyata masih gini-gini aja. Sahabat Suara, jadi tadi kita kasih tahu kalau ada Kalsel Expo.
1: Bener, ya. Bener.
0: Terus juga sahabat Suara ya, sambil kirim salam, kita ada pembahasan juga untuk kamu.
1: Betul.
0: Seperti biasa. Jadi ini ternyata ramai, Indonesia menjadi negara dengan jumlah kedai kopi tertinggi di dunia.
1: Bahkan mengalahkan yang bujur-bujur negara kopi sebujurnya.
0: Yaitu?
1: Itali.
0: Masa?
1: Gak ada tahu. Itali. Cappuccino Legatos.
0: Cappuccino yang terkenal.
1: Nah itu kopi.
0: Tapi kan banyak yang lain. Americano?
1: Americano? Ampe nyender kayak chicken.
0: Jadi roket chicken yang di mana? Yang di mana itu?
1: Sahabat Suara, ternyata Indonesia benar-benar menjadi negara dengan jumlah kedai kopi tertinggi di dunia. Jadi hal ini selaras dengan kedai kopi yang ada di Indonesia, yaitu 462.000 kedai kopi yang beroperasi di Indonesia.
0: Mantap.
1: Ini belum yang halus-halus ya.
0: Belum.
1: Ini yang besar-besar aja nih. Yang mesinnya tuh sudah sampai ratusan juta mungkin.
0: Iya.
1: Yang belum lagi yang biasa-biasa, yang manualan belum.
0: Wah, manualan lebih nikmat.
1: Banyak lagi. Kan? Apalagi sekarang banyak banget yang nongkrong, kerja, atau meet time di coffee shop. Nah, kalau kamu sendiri dalam satu minggu nih, berapa kali kamu ke coffee shop, sahabat Suara?
0: Nah, kasih tahu dong, tunjukkan kalau kamu anak nongki, sahabat Suara.
1: Yoi, betul.
0: Sambil telepon juga di 0811 993 3901.

0: juga ramah menemani kamu di malam hari ini.
1: Ada Andi di Banjarmasin. Aku sih bisa 3-4 kali dalam seminggu ke coffee shop. Kadang ngopi beneran, kadang juga cuma numpang wifi sama ngerjain kerjaan.
0: Jarang loh aku untuk stay ya.
1: Kemarin aku ada ngeliat di thread ya, ada coffee shop yang upload kondisi coffee shopnya dia, ownernya ya. Dia bilang orang ini sudah 4 jam di coffee shop cuma mesan satu gelas.
0: Oh iya, di thread ya.
1: Dan satu snack.
0: Maaf ya harus melakukan ini katanya ya. Itu benar nggak sih?
1: Nggak tahu ya.
0: Tapi
1: kalau dalam hitungan bisnis ya rugi sih.
0: Rugi operasional.
1: Operasional. Karena dia buka laptop, dia ngecas di situ, dia pakai wifi. Gitu kan ya. Rasanya di coffee shop Banjarmasin ada deh yang wifi-nya itu harus update per 30 menit. Jadi kalau mau dapat updatean password baru,
0: yeah,
1: 30 menit harus pesan dulu.
0: Oh.
1: Kayak gitu. Jadi
0: lebih baik menit, mungkin diakalin gitu ya.
1: Diakalin kayak gitu lebih baik.
0: Itu sih kemarin.
1: Boncos lumayan loh.
0: Operasional kayak gitu.
1: Makanya bener.
0: Kadang-kadang gak kaget kalau ada beberapa coffee shop yang memang kok kopinya mahal pada yang lain. Bukan karena kopinya kayaknya. Tempatnya, kalau kamu datang tempatnya udah bagus,
1: bener.
0: Udah siap-siap harusnya ya.
1: Bener, soalnya, ya kan? Soalnya ada yang dijual gak cuma makanan minuman kan.
0: Operasionalnya, cost operasionalnya juga tinggi.
1: Kalau kopinya mahal, tapi kamu bisa pakai listrik sepuasnya, pakai wifi sepuasnya dengan memesan satu menu aja, nggak apa-apa. Udah nutup kali.
0: Betul, kalau itu ya jadi kalau mau lama harus diperhitungkan juga kali ya.
1: Betul, kasian juga sekarang owner coffee shop megap-megap.
0: Sekarang ya?
1: Sekarang.
0: Perputarannya soalnya.
1: Bener, kan ada apa? Ada beberapa.
0: Perannya soalnya.
1: Bener, kan ada apa? Ada beberapa yang memang menurun penjualan.

0: Kada dendi gawe.
1: Orang kan biasanya ada rapat online.
0: Jimit ya. Misalnya.
1: Nih,
0: apa?
1: Back di rumah lah.
0: Back di rumah, hai.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sama Ade Jar Wistu.
1: Ode.
0: Pada ulun ada fenomena.
1: Apa Jar?
0: Keren.
1: Apa tuh?
0: Namanya ritual bakadap.
1: Itu kada ritual
0: ngarannya. Apa namanya?
1: Itu dasar kajian tahunan. Kajian harian.
0: Kajian harinan ya.
1: Kalau kita tuh biasanya ada wirid pagi, jikir pagi, jikir sore
0: ya.
1: Nah ini ada salah satu kajian gitu.
0: Terus kita Wistu,
1: kajian harian.
0: Jadi aku tadi kan aku nih masih lah ritual bakadapnya
1: iya.
0: Masih jarnya. Oh sudah lah, selesai gini sudah aja ritualnya nih jar.
1: Apa aja?
0: Oh kalau selesai gini sudah jar.
1: Mau lawas lawas nih sudah.
0: Mau sudah lawas izin sudah aja gitu.
1: Bakadap aja sabar. Bahari paninian kita kan ada pae, kan ada belampu.
0: Bahari nenekku, nenek moyangku pelaut.
1: Mbak. Bahari nenek moyangku tukang solder.
0: Canggih sudah. Canggih sudah ya.
1: Menyolder radio.
0: Sudah ada penyiarnya. Menemani kamu sahabat suara tentang coffee shop ya. Seberapa kali atau seberapa sering kamu ke coffee shop?
1: Ada Rina di Banjarmasin, seminggu paling 2 kali. Itu aja pas weekend, biar ngopi sambil healing tipis-tipis.
0: Tadi aku beli kopi.
1: Cakep.
0: Di inisialnya F, depannya belakangnya Ore.
1: Bah. Inisial banget.
0: Beli triple peach americano.
1: Oh iya?
0: Enak. Berapa ya harganya ya? 25 kali. Hampir sama kok sama
1: juga. Oh iya?
0: Segitu.
1: Enak. Aku mau ini nih. Aku lagi mau mencari kegiatan tengah malam.
0: Yang sementara.
1: Apa yuk?
0: Nah, itu aja. Oh ini kegiatannya. Nenek moyang kita pernah juga melakukan kayak gini, Ram.
1: Apa?
0: Apa namanya? Begaduh nyiru.
1: Bah. Begaduh nyiru tuh mencari anak. Cari orang hilang begaduh nyiru. Begaduh nyiru. Begaduh. Nyambatnya luput, ikam.
0: Ikam paham, tapi yang penting ikam paham.
1: Paham, ayo nah, belajar nih. Begaduh
0: iya,
1: nyiru.
0: Iya, nah itu cari paham.
1: Itu cari kanakan hilang bagi begaduh nyiru.
0: Tapi kan ada pernah siang kalau malam pasti kan?
1: Hah?
0: Pasti malam kan? Kamu tadi kan mencari kegiatan malam.
1: Iya.
0: Aku padahi kegiatan malam.
1: Iya. Kayaknya amun aku turun begadah nyiru.
0: Iya.
1: Kurang kampung empatan juga. Yang dicari siapa aja. Cari ketenangan ya kok. Pak luput. Siapa yang hilang pak aja. Yang hilang adalah ketenanganku.
0: Itu. Kayak gitu. Kayak contohnya kan. Kayak misalnya kan kita komplain nih ya. Lagi di coffee shop. Mana manajernya sini gitu loh.
1: Iya.
0: Tiba-tiba datang. Ada apa bu? Kamu manajernya? Bukan, saya pengen tahu aja. Ya kayak gitu kasih ya kan.
1: Dikira manajernya. Terus takutnya. Lah, ibu emang mau komplain? Enggak.
0: Saya cuma, manajernya.
1: Saya cuma mencari ke manajer aja.
0: Iya. Dikira kayak gitu ya. Kayak gitu tengah malam. Pada menyamar jadi hantu aja lagi buah nikam jar.
1: Amun jadi hantu kada menyamar ngarannya.
0: Tu mati.
1: Tu mati.
0: Mati jadi hantu ngarannya.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Balik lagi sahabat suara. Kali ini kita menemani kamu di Kirim Salam.
1: Iya. Yeah.
0: Ada Everyday. Everyday mau aku demo.
1: Bah.
0: Tapi tengah malam biar kita kada supan jarnya.
1: Bah,
0: jarku tuh ngarannya.
1: Kayak kan tengah hari aja cuma behelem.
0: Kira jelas berdua aja pulang.
1: Nih.
0: Berdua aja.
1: Biar ya.
0: Bapak.
1: Mami.
0: Mami apa Mami?
1: Demo kemana ke dapur? Demo masak ngarannya.
0: Demo masak ngarannya. Demo ini ke
1: label. Demo musik ngarannya. Demo lagu ikam kirim.
0: Iya. Ngalih lah mun berdua nih Everyday, kan aja ini Everyday. Iya. Ditangkap sama PP benar ya berduaan belem demo.
1: Kamu orang ditangkap apa pada? Kami mantan makanan tau. Kayak itu zaman orderan.
0: Nah, iya bujur. Di bawah belem berdua belem.
1: Pada bebener juga.
0: Hujan harinya benau. Kan apa benau bujur? Panas. Tarus ya sudah aja sama PP. Enak apa pulang ya? Nah ini rancak didengar di radio.
1: Namang
0: aja. Namang hanya aja datang.
1: Namang.
0: Mbah dari masjid kebian.
1: Dari mana Mang?
0: Mbah dari Langgar.
1: Bah Amang eh.
0: Amang nih. Amang nih ampunnya Kalimantan aja.
1: Bah. Ngarannya apa Amang Kalimantan?
0: Ampunnya Kalimantan. Amang Kalimantan menjelaskan sekali.
1: Amang
0: berat aksara ampun, nama Amang. Gitu.
1: Ampun.
0: Amang. Tinggi aksara nama lah.
1: Ampun. Kayak penggaringan nih kamu ibin aja ya. Kayak mahar penggaringan. Mahar Kalimantan di pundak.
0: Ngaran TikTok Amang Kalimantan.
1: Ngaran TikTok Amang Kalimantan. Kayak emang ada penggaringan. Iba para magrib sawan kawan. Para ngaran, magrib sawan kayak emang ada sawan.
0: Ngaran ngali banar bang Amang Kalimantan.
1: Aksara berat banget aksara he. Hono coro kodota sawolo gini kada cang kada sanggup manukan. Primbon Jawa gini tebulik.
0: Primbon gini tebulik lah. Amang Kalimantan. Aduh, sahabat suara, gimana kabarnya nih? Sambil live TikTok juga di, aku pakai TikTok pribadiku karena seperti biasa isuara.bjm
1: lagi trouble.
0: Lagi trouble. Banyu kak itu kan?
1: Banyu masin. Jadi kalau disalam. Kalau gimana deh?
0: Kali ya.
1: Karena saking basinnya banyu lah. Mm-hmm. Karena kau menyalam boy.
0: Kau menyalam ya?
1: Karena kau menyalam. Lot mati tuh?
0: Lihat saya bapak. Bapak di sana juga.
1: Ada kau di salam-salam kalau.
0: Kau di sana. Jadi belum bisa live kita. Mm-hmm. Nanti kita live lagi kalau sahabat suara ya. Iya kan.
1: Tadi kita hendak live Bigo.
0: Lagi live Bigo. Apabila kita mau unjun ya Everyday.
1: Wah,
0: akhir tahun ya Everyday. Menandak
1: belok. Ih, akhir tahun aja gitu.
0: Akhir tahun
1: ya.
0: Kabel optik masih error. Iya, kabel optik masih error.
1: Masih.
0: Ngali benar tepulai terjerat mati kabelnya ramah
1: nah, itu
0: mati
1: kan, ngali ta anu
0: tando
1: takait banjuran urang.
0: Mau iya kan ya ngali benar tapi kita doakan ya semoga hujan kali ya ramah.
1: Amin.
0: Bahkan kan dulu sampai doa salat ya
1: istighosah istisqo apa sih salat hujan istisqo
0: enggak tahu
1: salat ya lupa aku namanya.
0: Bang menjual bendera ajar. Diram.
1: Jarku jangan dipasang di sini. Supan. Di situ jana.
0: Iya.
1: Harus asal kelilingan Indonesia banget bang kita nih.
0: Indonesia banget. Gimana di daerah kamu sudah banyak enggak atribut merah putih?
1: Enggak terlalu. Enggak terlalu.
0: Masa?
1: Tempatku ya.
0: Malah.
1: Biasa-biasa aja.
0: Malah.
1: Kok malah?
0: Di mana rasa nasionalismenya bah, berarti?
1: In my blood lah. Karena saya tapi dinampakkan benar KTP kita jadi sudah menampakkan kita Indonesia.
0: Itu sudah pasti kita ngarannya begana di sini. Mau beli bang katanya. Beli ya tukarin ini.
1: Iya, tukarin tuh.
0: Tukarin lah.
1: Ini kena banyu ada basah.
0: Iya. Berapa harganya? 2 juta kali ya.
1: 2 juta nih.
0: 2 juta selembar benderanya. Tapi kata Rama penjualan bendera menurun tahun ini.
1: Menurun, bujur.
0: Dan kita langsung kita bisa jawab ya, Ram.
1: Iya, karena terbukti.
0: Kayak ada menurun.
1: Kayak ada menurun, ada masih baik.
0: ternyata risetnya bujurnya orangnya.
1: Kalau menurun,
0: jangan ekonomi rendah. Kada jua.
1: Kada jua ada.
0: Orang di mall.
1: Orang banyak ke mall, banyak mobil-mobil mewah.
0: Apalah jadi penjualnya nih.
1: Oh, alasan utamanya adalah nang ada masih baik. Berarti kaina-kaina anak bola kualitasnya diturun nih.
0: Iya.
1: Kayak itu aja. Ibaratnya mau sudah lewat 17-an terus sebulan aja kualitas benarnya tuh sudah kubas dah.
0: Nih kita masih ngawa aja.
1: Kita setahunan. I love Indonesia ini setahunan masih gelembong aja.

0: Pagi Suara. Suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita

0: pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
0: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya, terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan, kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara,
4: suara warga Indonesia.

0: Ih, suara Banjarmasin 90,1 FM. Ada orang Barabai, Rama.
1: Oh iya,
0: aku berasa Bakula Bandar kene.
1: Siapa?
0: Mbak Kupu-Kupu namanya.
1: Saya singgahi di Alikopi.
0: Di mana?
1: Alikopi, singgahi Alikopi, ampun kawanku. Penupik.
0: Di mana, Ram?
1: Barabai.
0: Jujur, Ram.
1: Anjir bukainya. Udah tertawa.
0: Ada, Ram. Datangi di Alikopi di mana,
1: Alikopi di Barabai.
0: Kayaknya kita berkeluarga deh. Kayaknya kita berkeluarga kayaknya lah.
1: Aku pang. Nah, bang warga lah juga kita.
0: Kayak warik. Nah. Bisa jadi. Nama pian siapa? Namanya Mbak Kupu-Kupu.
1: Bah.
0: Kayak Pepinando. Bujur-bujur nah, yang mana
1: Kupu-Kupu, aku padahin. Kupu-kupu di atas awan.
0: Bungas.
1: Ampuhan, ya udah ya. Jam 9.
0: Betul.

0: betul kepada Tuh Seman. Betul. Bujur. Keluarga situ.
1: Keluarga kurang. Keluarga kampung.
2: Ada di Cepang kartu keluarga adalah kan nama di kartu keluarga gambar
1: kupu-kupu. Habis dari kolomnya habis. Di kolomnya sudah habis.
2: Cari ngarannya gambar kupu-kupu aja kan ada perlu kolom.
1: Oh, bisa mungkin di ujung-ujung lah. Ih,
2: gambar kupu-kupu aja.
1: Oh, Masya Allah, namanya siapa?
2: Ulun cucu Kiai Haji Yusran.
1: Masya Allah.
2: Yasin, itu nangarnya Yasin.
1: Lain drama, ini tiba-tiba masuk. Padahal lain kupu-kupu. Tiba-tiba masuk.
2: Ayo sudah jam 9 ya, sahabat suara. Kita pamitan dulu ya. Biar aja kamu on air lon TikTok lain, Dodol. Jam 9 lewat, sudah kontrak kosong jam 9 ya. Enggak sih kamu keluar dong berabe. Tapi
1: kan kita dibayar kayak ini pula, Ram.
2: Ah, bampe kawara.
1: Iya.
2: Terima kasih sahabat suara ya. Kita nanti akan menemani kamu lagi besok di jam yang sama, di hari yang berbeda.
1: Betul sekali, besok lagi kita ya. Langsung, namanya siapa?
2: Kupu-kupu, Dets Awan.
1: Bungas.
2: Jam 9.
1: Oke, sahabat suara udahan dulu dan terus dengerin Suara Banjarmasin.
2: Suara warga Indonesia.
3: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

Ke Indonesia masuk di jamnya Beril Rasan Davi di nongkrong bareng Beril siaran Senin sampai Jumat sampai jam 10 malam. Hai, bacain respon dulu di WhatsApp yang sudah masuk kali ya. Ada dari Anonymous nih. Waduh, WhatsAppnya dikasih nama, bro. Biar ntar gue tahu nama lu siapa. Real, gue masih kejebak nih di tol menuju Bekasi Barat. Wih, rumah gue dulu deh. Emang agak-agak macet kah di situ kah? Gimana yang lain? Macet nggak? Yang penting jangan ngantuk di jalan ya. Sedia cemilan, sumpah gue selalu remind ke lo yang lagi nyetir mobil dan kebetulan pulang kerja, terus kan takutnya ngantuk gitu ya. Sedia cemilan-cemilan ya, kayak misalkan santan kara gitu lo taruh di mobil. Enggak ya. Agak ngantuk ya. Singaruh. Ada juga Agus. Sudah sampai rumah nih bang, salam dari Surabaya Timur. Gue juga dulu tinggal di Surabaya lagi. Kayak gue tinggal banyak banget. Bekasi gue tinggal, Surabaya gue tinggal. Dulu gue di Ngagel, gue di Pucang Anom, gue SD 1,5 tahun doang. Lama. Bentar tuh zaman itu masih berapa ya? Jajan gue 3.000 dah, nggak salah di Surabaya tahun itu. Zaman lumpur Lapindo. Zaman dulu mah belum ada MBG ya. Update dari MBG nih sahabat suara, sekarang katanya guru diminta jadi quote unquote pemeriksa terakhir untuk menu MBG. Tujuannya untuk uji kelayakan makanan. Jadi kata kepala BGN Sudaryono, Bapak Sudaryono ini, jadi minta guru buat nyobain juga menu MBG-nya barengan sama siswa lain. Jadi selain jadi sarana edukasi soal kebersihan, terus tata krama makanan, platingnya juga kayaknya guru tuh ya. Menurut ibu, wortel jangan taruh sini nih, mengurangi nilai estetika. Jadi setiap omprek MBG nanti bakal dilengkapin sama batas waktu konsumsi. Jadi guru tugasnya ngecek waktunya dan mastiin makanan tidak dibagikan atau dikonsumsi jika sudah melewati batas yang ditentukan. Oh, emang ada ya yang kadaluarsa gitu. Parah banget ya. Anyway, thank you buat guru-guru yang udah involve ya untuk pengecekan MBG gitu. Tapi sekarang yang pengen gue bahas bukan. Anyway, thank you buat guru-guru yang udah involve ya untuk pengecekan MBG

pertama beliau guru gue, dan yang kedua beliau itu bikin gue on time. Jadi dulu dia terkenal dengan activity-nya dia, off air activation, namanya adalah hafalan. Iya, hafalan kan normalnya lu masuk sekolah jam berapa sih? Jam 7 lah ya, jam 7 balik jam 3 gitu. Nah kalau beliau, hafalannya, kita memang masuk jam 7 pagi, tapi dia nyuruh, ya sebelum ujian sekolah, kita latihan dulu, lo murid-muridnya disuruh datang jam 6 pagi untuk hafalan. Karena menurut beliau, pagi-pagi adalah momen yang masih fresh-freshnya untuk melatih ingatan gitu. Ya bener sih, tapi ngeluh-ngeluh mah dikit ada kali ya muridnya. Tapi anyway, thank you buat Bu Yani, sehat selalu ya Bu ya. Nah kalau lo sahabat suara, guru apa sih yang pengen lo ucapin makasih untuk saat ini? Namanya siapa dan guru apa gitu, kalau lo masih ingat ya. Kayaknya yang seru guru-guru SMA kali ya. Boleh kali mention ke gue guru SMA lo yang pengen lo ucapin terima kasih sekarang. Dan alasannya apa? Jangan say thanks doang ya. Makasih ya Bu udah ngajarin aku gini-gini-gini gitu. Kasih tahu di WhatsApp-nya Iswara 0816 114 1014.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Oke. Kalau lo dikasih kesempatan buat say thanks ke satu guru yang pernah ngajarin lo, lo pengen bilang makasih ke Pak atau Bu siapa? Sebutin nama gurunya, mata pelajaran, dan kamu kenapa berterima kasih ya, sahabat suara ya. Dari Nila, mau ngucapin selamat, mau ngucapin say thanks buat Pak Andi, katanya guru olahraga. Makasih Pak, karena dulu Bapak selalu bilang olahraga itu penting. Sekarang saya paham, terutama setelah punya kerjaan kantoran. Ternyata bener ya, apa guru olahraga itu kayak peramal gitu. Kamu tuh akan selalu butuh olahraga. Dan sekarang lihat, hampir semua orang sporty, jujur. Semua olahraga pasti dicoba. Mau padel, mau yoga, mau hot mat pilates. Mau apa tuh olahraganya tuh, kayak pickleball. Iya, pickleball. Ya kan? Ada dari Tika, mau ucapin makasih buat Pak Hendra, guru sejarah, karena Bapak ngajarin sejarah. Jadi saya sadar tata mantan juga termasuk bagian dari masa lalu yang gak perlu diulang. Wah, ingat kalau kata Suhoki, jas merah jangan lupakan sejarah. Tapi tidak pernah Suhoki bilang jangan lupakan mantan, gak pernah. Sejarah mah iya, tapi mantan kayaknya gak masuk sejarah yang harus diinget deh. Zap. Yang lain ikutan yuk. Mau say thanks ke guru apa? Kasih tahu namanya, mata pelajaran apa, dan kenapa lo pengen ngucapin makasih buat beliau ya. Boleh yang receh, boleh yang serius, monggo lah. Jawab di WhatsApp PI Suara 0816-114-1014. Let's go.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga Isuara.

101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beryl Rasanavi masih lanjut siaran ya sampai jam 10 nanti. Jadi buat lo yang pengen jawab topik malam hari ini, topiknya adalah lo pengen say thanks ke guru mata pelajaran apa sih? Kasih tahu nama mata pelajarannya apa dan kenapa lo pengen say thanks ke dia. Oke, di WhatsApp 0816 114 1014.

Suara Warga Indonesia masih ditemenin sama Beryl Rasan Davi di Nongkrong Bareng Beryl. Saatnya membacakan respon sahabat suara dulu ya. Di awal jam siaran ini ada yang update udah sampai rumah, ada Silvi. Kak Beryl, gue udah sampai rumah. Sekarang pengen rewatch SpongeBob. Ini adalah orang yang butuh asupan inner child, iya gak sih? Tapi bener loh, gue pernah baca inner child itu mempengaruhi mood kita banget. Kalau misalkan kita, apa ya, kita mewujudkan inner child kita gitu. Misalkan, ah gue ke Toy City, ah beli mainan gitu. Yang dulu pengen gue beli tapi gak kesampaian mulu. Lo tuh akan mendapatkan yang pertama excitement-nya. Karena gila gue jadi inget masa lalu gitu. Nah yang kedua, lo akan mendapatkan experience dimana

Allah pengen say thanks ke satu guru lo waktu sekolah. Kira-kira guru apa? Pak atau Bu siapa? Mata pelajaran apa? Dan alasan lo say thanks itu apa sih? Jawab di WhatsApp 0816 114 1014.

ini sedih sih, tapi ujungnya receh jujur. Jawaban dari topik malam hari ini, lo pengen ngucapin ke guru apa sih? Namanya siapa, mata pelajarannya apa, dan alasan lo say thanks ke beliau ya. Ada dari Nina. Nilainya fish gak nih? Waduh, tumbuh lebih baik. Bang, gue pengen ngucapin ke Pak Budi, semoga sehat selalu. Beliau adalah guru matematika gue. Makasih Pak. Karena berkat Bapak mengajarkan saya selalu berhitung di matematika, sekarang saya juga bisa menghitung berapa lama lagi menuju tanggal gajian. Oh, kepake tuh ye, hitung-hitungannya kepake. Iya lagi. Kadang lo butuh matematika basic aja, jangan lo gak suka matematika dari dulu. Gue tahu banyak yang gak suka matematika. Cuma ada kalanya lo mempelajari matematika itu sedari dulu gitu. Misalkan dulu gue tuh SD sampai dilesin Kumon kan, matematika. Dari Kumon, Kumon tuh sistemnya gini, lo akan tes dulu pertama kali, terus nanti Kumon akan menganalyze kemampuan lo tuh setara matematika kelas berapa sih. Nah gue dulu mulainya di matematika kelas 6 SD. Iya, basic kan. Nah nanti makin lama lo akan belajarin matematika kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10. Walaupun lo masih kelas 1 SMP, tapi lo akan mempelajari matematika kayak kelas 2 SMA gitu. Nah gue gara-gara Kumon, hitung-hitungan gue cepet banget. 7 kali 6, 42. 6 kali 6, 36. 8 kali 8, 64. Nah, iya gak? Karena dia cepet gitu, kertasnya juga enak dilihat. Jadi ada kalanya, boleh kok lo dulu mempelajari matematika gitu, yang basic aja, biar hitung-hitungannya kepake gitu, paling enggak. Ya ceritanya ya. Yang mau cerita lagi boleh. Lo mau say thanks ke guru apa, mata pelajarannya apa, dan alasan lo say thanks ke beliau ya. Jawab di WhatsApp. Thank you.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sorry, back sound tadi masih keputar. Dari siapa nih? Dari Aldi. Bang, gue pengen say thanks buat Pak Joko, guru matematika gue. Wih, banyak yang ngucapin guru matematika sekarang. Makasih Pak, karena dulu Bapak ngajarin perkalian. Sekarang ilmu itu berguna untuk ngitung cicilan. Ya, aduh, iya lagi sama. Pasti ujung-ujungnya receh nih guru matematika. Ini real life matematika ya. Cicilan, ya juga ya. Misalkan sebulan lo, cicilan lo 2.000 dikali 12. Iya. Udah 2,4 juta. Gitulah pokoknya. Oh nih, mau say thanks buat Ibu Rina, guru biologi. Makasih Bu, karena Ibu ngajarin tentang organ tubuh. Sekarang saya jadi tahu kenapa jantung saya berdebar kalau lihat orang tertentu. Kenapa sih nih? Pada receh-receh banget. Kocak-kocak lagi. Ngomong soal guru ya, gue pengen nanya, kenapa guru olahraga tuh setelannya selalu begitu? Datang ke sekolah pakai celana training, motor Thunder. Coba kasih tahu gue, guru penjaskes atau guru olahraga lu setelannya gimana? Pasti gitu. Kalau enggak motor Astrea. SMP, SMA guru olahraga gue beda, tapi motornya sama, Thunder. Motornya Thunder, sumpah. Kalau guru SMA lu motornya apa? Guru olahraga, kasih tahu ke gue ya.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

pertanyaan, kenapa guru olahraga polanya tuh sama gitu, bentukannya sama. Dan gue bertanya, kenapa bentukannya tuh, maksudnya kayak motornya kenapa Thunder, Yamaha Thunder, Yamaha apa Suzuki sih, Thunder tuh Yamaha ya. Ini kalau kata siapa sih? Oh, kalau kata Altov, karena kebanyakan guru olahraga badannya gede-gede bang, jadi dia butuh motor yang gede juga. Oh iya juga ya, ya kayak laki gitu ya, Thunder kan misi guru olahraga mau lewat gitu. Kalau guru matematika, fisika tuh tipikalnya Vespa Sprint. Enggak, Vespa Excel dulu ada guru fisika gue, gurunya bawa Vespa Excel, ngebut lagi. Kayak song-song lincah gitu. Iya, terjawab ya. Kenapa guru olahraga itu motornya Thunder, motor-motor gede. Oh enggak, Bison nih gak. Terus apalagi Fiction, terus motor-motor guru olahraga tuh. Nih kata Ririn, motor guru olahraga aku dulu adalah Nuvo bang. Janggal sih, mungkin dia anak motor kali ya, kayak Bang Indra. Motor-motor Matic tapi yang dimodif gitu. Indra operator pagi. Gitulah. Udah mau jam 10 malam sahabat suara, gue pengen ngucapin hati-hati di jalan buat lo yang masih di jalan ya. Ini masih hari apa sih? Hari Selasa. Masih ada 3 hari di weekdays, jadi gue pengen lo menikmati hari demi hari di weekdays ini mencari cuan. Yang penting semuanya berkah. Amin. It's time for me to say, mic's off, heart's on. I'll see you tomorrow. Bye-bye.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti
1: kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng,
1: ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
1: Seneng banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Seneng banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya asli.
2: Zaman dulu yang mana nih kakak Satrio?
3: Iya.
1: Jangan begitu jadi perempuan.
2: Aku penasaran. Aku mah anaknya kan kepo. Namanya juga
3: Mak di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Takut.
3: Kan
2: kata Gina juga apa.
3: Langsung aja Om Sat. Apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi gak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran sebelah?
2: Bisa jadi restorannya nempel kanan kiri. Yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pindah
1: restoran.
3: Iya gitu, ya, ya, ya,
2: langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku, Mam.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
1: Ini, apa namanya? Apalagi? Minum versi yang lebih segernya ada enggak sih?
3: Gitu. Aduh, cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Gitu. Enggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.

0: gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
6: Enggak ya.
5: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfoot.
1: Dengarkan Iswara di Bandung.

0: Pemirsa, saat ini saya akan menguji kejujuran melalui suatu resep baru kepada seorang pembohong kelas kakak.
1: Iya, silahkan.
0: Konon tidak ada yang bisa berbohong saat cobain mie sedap goreng resep baru ini. Saya tantang Anda untuk mencobanya.
1: Saya terima tantangannya.
0: Jadi, bagaimana rasa mie sedap goreng resep baru?
2: Kenapa rasanya sedap banget gini? Gak mungkin bisa bohong nih. Ini rasanya?
0: Ya, bagaimana rasanya? Apakah bisa dijelaskan?
2: Sedap banget! Mie-nya makin kenyal, terasa penuh di mulut. Bawang gorengnya makin crunchy, kriuk pol.
0: Gimana? Apakah masih bisa berbohong?
2: Kali ini saya nggak mungkin bisa bohong. Soal rasa, mie sedap goreng resep baru emang bikin lidah nggak bisa bohong.
0: Nah, makanya kalian juga harus cobain mie sedap goreng resep baru. Pembohong kelas kakap kita aja kalap. Buruan beli dari Wingsfood.
3: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
1: Dari Wings Food,

0: Pesan ini disampaikan oleh Bea Cukai.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pagi-pagi perlu semangat baru. Dengerin di Suara Seru.
1: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
2: Selamat datang FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Hai, selamat pagi sahabat suara. Sudah ada Ardian Kama yang siap menemani kamu di Suara Seru. Hari ini kali ini akan bersama dengan siapakah yang akan menemani saya? Sebenarnya saya sih akan menemani mereka ya, tapi hari ini kita akan seru-seruan di Suara Seru pagi hari ini. Dan seperti biasa di satu jam pertama, buat kamu yang mau request biar pagi kamu, buat OTW kerja kamu, buat OTW sekolah kamu, biar tambah semangat, ya kan? Boleh, bisa langsung aja WhatsApp di 0811 1993 901. Atau buat kamu yang pengen telepon juga boleh ya, bisa langsung lewat telepon kita juga di WhatsApp di 0811 1993 901.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang

0: aku Ranti Maria.
1: Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
2: Enggak ya.
1: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil, mandi susu di rumah aja.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Masih bersama Ardian Kama. Dan gak tahu siapa hari ini ya, apakah Hirzan atau Akseisa nih yang akan menemani saya pagi ini. Ya pasti kita masih di suara seru. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MacGyver kita udah datang nih guys. Halo, selamat pagi Bapak.
1: Hi my friend.
0: Oh iya, yeah, yeah.
1: Udah sup? Siap, saya udah latihan nih.
0: Aduh.
1: Udah latihan surfing saya.
0: Wah, kamu rambutnya kayak vokalis The Bee Gees ya.
1: The Bee Gees.
0: Tahu enggak?
1: Enggak, coba
0: saya. Ah, boleh saya coba jari. Cari The Bee Gees itu yang Bee Gees, B E B E B E E dulu. G. Nah tuh. Bee Gees. Bener enggak?
1: Saya orang dulu ya. Saya ini orang dulu ya. Sama suara. Memang rambut saya ini memang agak dulu-dulu
0: ya. Bangun tidur rambut-rambut udah kayak The Bee Gees ya kan.
1: Kayak helm tuh kayaknya langsung nempel gitu.
0: Kamu loh, kenapa enggak sih potong rambut aja Jan?
1: Ini udah potong Di.
0: Enggak, maksudnya dipendekin. Nah, kita balikin citra Hirjan yang dulu yang rambut pendek.
1: Apuahnya, ini ada apuahnya sini.
0: Sudah aneh banget.
1: Ujuran.
0: Tapi yang pasti nih sama suara kita masih ini yang
1: lagunya paling terkenal apa? How Deep,
0: How Deep Is Your Love. Terus lagunya ada lagi tuh yang ini Stay Alive. Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah,
1: nah, nah, nah,
0: nah,
1: nah, nah, nah, nah, gaya rambut.
0: Gaya rambut.
1: Ada gaya rambut yang pengen kamu coba nggak di tahun 2020?
0: Aku pengen banget warnain rambut, sumpah.
1: Dulu lah.
0: Aduh. Tapi sumpah, tapi kalau misalkan gaya rambut yang pengen benar-benar aku ini, aku pengen gundul sih.
1: Berwarna.
0: Enggak, aku pengen gundul aja.
1: Yang abis itu.
0: Abis, gundul abis. Tapi kayaknya
1: abis itu kamu umroh besoknya.
0: Nah, itu. Itu aku berarti kan tahu. Saya umroh kan?
1: Aku tahu.
0: Amin. Doain aja.
1: Amin, amin. Amin.
0: Oh, mudah-mudahan sahabat suara juga yang sekarang lagi ngumpul uang bisa cepat berangkat umroh juga, Hirjan. Amin. Mora. Semuanya.
1: Amin.
0: Iya kan?
1: Semuanya ya.
0: Semuanya dong.
1: Jangan nanggung nih kalau iya. Sahabat suara punya travel ajakin kita lah.
0: Boleh deh jadi BA-nya ya.
1: Iya.
0: Atau nah, Hirjan kalau tekannya kalau misalkan jadi BA umroh dia rela deh gundul.
1: Nah, itu benar tuh saya. Mau saya.
0: Serius ya?
1: Serius. Nah. Tapi saya harus berangkat tuh harus nih ya catatannya Ardi harus berangkat. Saya harus berangkat sama saya.
0: Waduh banyak juga ya?
1: Iya.
0: Banyak ya?
1: Ketiga aja.
0: Ketiga ya. Oke deh, kalau gitu.
1: Berdua sama Mas Sen, kagok ntar di sana.
0: Saya sama ibu saya, ibu kamu gitu. Gak apa-apa kan? Sama sama
1: kagok.
0: Gak apa-apa juga.
1: Saya yang kagok. Oke deh ya, sebetulnya travel ya.
0: Wes.
1: Yang pengen request juga travel-travelnya nih.
0: Bab. Bab. Bab.

0: Masih 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Irzan dan juga Adi Hardi.
1: Adi Febrian. Yeay.
0: Adi Febrian.
1: Yeay.
0: Banyak sekali yang seru ya di kehidupan ini ya.
1: Banyak sekali yang seru dan banyak sekali yang dar der dor info yang bahkan saya tidak tahu tiba-tiba jadi tahu.
0: Nah, iya nih.
1: Kenapa? Jadi bersyukurlah kamu sebagai wota.
2: Kenapa jadi wota?
0: Ya bersyukurlah karena kamu hanya memikirkan idola kamu.
1: Iyo, idol.
0: Gak memikirkan hal yang lain-lain lah.
1: Nah, gitu itu ya. Dia.
0: Banyak perhelatan-perhelatan yang buat kita dakdikdukser ya, sahabat suara.
1: Apalagi juga pertandingan yang kalau kita lihat kemarin ini lagi seru banget nih, ada DBL.
0: Yes, yes. Dan ada fun fact menarik.
1: Apa tuh?
0: Saya kemarin tuh ngeliat postingan. Betulan teman saya itu pelatih di salah satu sekolah.
1: Oke. Okay. Saya tahu nih.
0: Kenapa soalnya ya?
1: Sebenarnya. Saya tahu nih.
0: Jadi SMA UUA tuh sahabat suara ketemu sama SMA Negeri 7 Banjarmasin.
1: Yes.
0: Dan menang tipis UUA, keren banget.
1: Kenapa?
0: UUA-nya menang tipis.
1: Menang tipis.
0: Kece. Kece banget 26.
1: Tapi apa, SMA 7 lolos nih.
0: 2627.
1: Bukan sama SMA 7, sama SMA 1 cuy.
0: Itu kan semada sama semasa.
1: Bukan.
0: Semasa ya?
1: Semasa BJM.
0: Oh iya,
1: semasa BJM melawan SMA UUA. Skornya 20-23.
0: Oh,
1: tebal. Yang mana pada saat di detik-detik akhir itu, bola kan bola punya SMA 1 nih.
0: Betul.
1: Iya kan? Kalau yang aku lihat nih, bola SMA 1.
0: Iya.
1: Sayangnya peluang yang harusnya itu bisa menjadi 22-20 kalau enggak salah skornya ya.
0: Dia 23-24 benar, Di. 23-24
1: ya benar. Nah, harusnya kan itu paling enggak jadi pembeda tuh pada saat itu kan. Atau enggak paling enggak bisanya masuk ke overtime lah.
0: Betul, betul, betul.
1: Kalau kita mikirnya gitu kan. At least kalau enggak overtime nih menang tipis nih satu poin kan.
0: Iya,
1: ternyata ada satu pemain dari SMA 1 yang memang gagal menyelesaikan bola passing dari temannya. Yang menghasilkan SMA UUA melaju ke Big Four.
0: Oh iya.
1: Dan
0: iya.
1: Untuk kali ini nanti Big Four hari ini ya. Hari ini kan ada pertandingan Big Four nih guys. Jadi
0: okay, boleh dicatat ya sahabat.
1: Boleh suara. Dicek aja nih, kamu nanti bisa langsung aja lihat. Ini akan ada empat pertandingan.
0: Empat pertandingan.
1: Yes, yang mana nanti di Putra itu ada SMA 2 Banjarmasin yang akan langsung berhadapan dengan SMA Islam Terpadu UUA Banjarmasin. Dan ada SMA Negeri 7 Banjarmasin yang akan melawan Man 1 Hulu Sungai Tengah.
0: Wih, ini seru nih berarti ya.
1: Yes, Man 1 Hulu Sungai Tengah ini juga bisa dibilang salah satu tim kuda hitam kalau
0: menurut. Iya, ini yang enggak bisa ditangguh ya.
1: Yes.
0: Sahabat suara ya, Man 1 Hulu Sungai Tengah ini
1: keren.
0: Kalau ditangguh ya.
1: Dan kita akan lihat nih nanti siapa yang akan maju ke babak final.
0: Yes, jadi ini yang seru banget kayaknya emang semada sama SMA UUA ya. Karena benar. Karena tadi SMA UUA ini menjadi kayaknya kandidat kuat ya dia.
1: SMA 2 dua-duanya nih.
0: Jadi iya.
1: Untuk yang putri juga ada SMA 2 Banjarmasin melawan SMA 1 Kandangan.
0: Oke. Okay.
1: Dan juga ada SMA Negeri 1 Pelaihari melawan SMA 1 Banjarbaru.
0: Wah, kita lihat nanti SMA.
1: Apakah SMA Negeri 2 Banjarmasin atau SMA Negeri 1 Banjarbaru atau SMA Negeri 1 Kandangan atau SMA Negeri 1 Pelaihari ini yang akan maju ke babak final.
0: Yes,
1: yang dan akan diadakan hari Jumat nanti ya.
0: Nah, jadi buat kamu nih sahabat suara yang mendukung sekolah kesayanganmu atau mungkin tim favorit kamu nih sahabat suara yang masih nonton basket ya untuk menghabiskan waktunya, jangan sampai hari ini tidak datang di babak Fantastic Four.
1: Yes.
0: Ini tim-tim kece semua dari sekolah-sekolah yang kece yang ada di Kalimantan Selatan khususnya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Jadi mari kita ramaikan sekarang juga dengan lagu Bugas.
1: Wasik.

0: Isuara, suara warga Indonesia.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Geng, lonjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau teh jus? Mau.
4: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Halo sahabat suara dan warga Banua, saat ini PLN sedang membangun gardu induk Satui, Selaru, dan Sebuku untuk menghadirkan pasokan listrik yang semakin andal bagi masyarakat. Selama proses pembangunan, yuk kita jaga keselamatan bersama. Jangan bermain layang-layang di bawah jalur kabel tegangan tinggi, hindari juga menanam pohon terlalu dekat dengan saluran listrik, dan pastikan jaraknya aman agar tidak membahayakan. Saat pekerjaan konstruksi berlangsung, jangan memasuki area proyek, mendekati alat berat, atau memanjat tower listrik. Semua itu dapat membahayakan keselamatan diri dan orang di sekitar. Mari dukung pembangunan kelistrikan dengan mengutamakan keselamatan, karena listrik yang andal tidak berarti tanpa keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPP KLT 4. Listrik andal, masyarakat aman, utamakan keselamatan, lindungi keluarga tercinta.
6: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
7: @iswara.official.

0: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Masih bersama Ardian Kama dan juga Hirzan Anggoro menemani Anda di Suara Seru.
1: Yes, kali ini Jan dan Adi, Ardi, ini seperti biasa akan bermain kartu Pokemon.
0: Wah, ini seandainya kita live TikTok nih, kita bisa ajarin sahabat suara buat main kartu Pokemon.
1: Saya jadi penasaran nih sahabat suara.
0: Karena kamu tahu nggak Jan?
1: Apa tuh?
0: Kartu Pokemon ini adalah salah satu barang yang punya nilai valuable yang luar biasa.
1: Iya, mahal katanya.
0: Jadi kalau ngomongin kartu Pokemon nih sahabat suara ya. Jadi menurut penelitian ada di luar sana, ada salah satu penelitian yang bilang katanya ada 5 barang atau 5 item yang bisa dibilang itu bisa menjadi investasi masa depan.
1: Oke.
0: Okay. Satu itu tas branded.
1: Itu pasti ya.
0: Oke. Okay. Yang kedua itu rumah.
1: Oke. Okay.
0: Yang ketiga itu emas, yang keempat itu motor, dan yang kelima itu adalah kartu Pokemon.
1: Oh.
0: Kartu Pokemon ini punya nilai valuable-nya itu dinilai punya nilai valuable-nya itu di 15%.
1: Oh.
0: Nah, gitu. Jadi
1: kenapa bisa, Di?
0: Betul.
1: Kenapa jadi, bisa, Di?
0: Karena kartu Pokemon ini dia punya nilai tinggi karena misalnya kamu dapat satu kartu Pokemon yang bisa dibilang langka ya.
1: Aku mau lihat deh, kamu sama ngobrol ya. Aku sama nyari.
0: Kalau misalkan kamu punya satu kartu Pokemon yang langka, itu nanti kamu bisa sekolahkan itu di
1: ininya.
0: Namanya itu adalah laboratorium Pokemon gitu deh. Adanya di Amerika.
1: Adanya di Amerika doang. Yes,
0: jadi kartu itu yang menurut kamu punya valuable tinggi, kamu bisa kirim itu ke sana. Nah, okay, supaya dapat ini. Nih. Nah, ini adalah contoh kartu yang sudah disekolahin, kalau bahasa kita tuh disekolahin.
1: Oh, disertifikasi gitu ya?
0: Betul, Irjan. Jadi dia disertifikasi gitu. Jadi kalau nilai jadi PSA-nya itu, nilainya PSA. Itu di, kamu buka dulu kartunya. Mana gambarnya tuh? Nah, itu kan ada nilai PSA-nya tuh. Itu 9. Nah, kalau 9 itu berarti bisa dibilang rare. Kalau yang paling gede itu 8 sampai 10. Okay. Jadi kalau misalkan PSA-nya 10 itu udah pasti rare banget. Dan kalau udah dapat ini, dapat yang jadi nanti dikirim lagi ke kita. Itu dengan posisi yang udah dibungkus seperti ini.
1: Dan bentuknya beda ya.
0: Betul.
1: Sama yang ini ya.
0: Betul.
1: Yang kamu punya ya.
0: Yes. Itu udah dengan nilai value-nya itu udah bisa 10 kali lipat dari harga yang kamu beli. Misalkan kamu beli harga kartu ini itu 300.000, dikalikan 10 jadi 3 juta. Harganya kalau udah dapat PSA-nya. Dan itu berbulan-bulan, perlu waktu.
1: Ini yang mahal ya.
0: Itu berbulan-bulan perlu waktu. Mereka jadi diukur, jadi ukur, dicek lagi apakah ada baret, apakah ada koyak-koyak, karena itu juga menjadi
1: penilaian ya?
0: Juga. Kalau misalkan ternyata emang mulus banget bisa masuk 10, Jan.
1: Oke.
0: Aduh, jadi kita cari yang RR, biasanya tuh cari yang RR. Kartu Pokemon itu yang cari yang RR. Ada tulisannya RR, itu rarity-nya nih, contohnya nih yang RR gitu tuh. Nah, yang RR tuh. Nah, begitu.
1: Ini.
0: Itu punya rarity-nya berarti bisa punya nilai harga jual yang tinggi.
1: Ini 10 juta nih, bener kan?
0: Betul, harganya bisa ada 10 juta, bahkan ada yang ratusan juta.
1: Dapatnya dari mana
0: nih? Ini kan kita belum, ini kan belum disekolahin nih Jan.
1: Ya.
0: Harganya belum disekolahin kan? Yang itu kan harganya 10 juta tuh.
1: Betul.
0: Itu karena belum disekolahin. Nanti kalau kita disekolahin, kan kalau misalkan dapat PSA 10, otomatis harganya jadi kalau dikali 10 jadi
1: udah pusing.
0: 100 juta.
1: Iya,
0: satu ini, lembar.
1: Ini beneran nih, Di?
0: Iya.
1: 700 juta nih.
0: Ada yang harganya 700 juta juga, ada yang sampai 500 juta juga.
1: Kenapa Pikachu-nya ini langka gitu ya?
0: Betul, dia punya rarity yang bagus. Nah, gitu. Asik kan?
1: Cucu banget ya.
0: Saya tuh punya 2 deck sekarang nih. Saya jujur aja nih sama suara, saya juga main kartu Pokemon, tapi saya masih belum yang buat collectible gitu karena apa ya? Agak pricey ya, agak merogoh kocek. Jadi saya mainnya buat yang main ini aja, main biasanya di Poke Gym gitu main. Makanya kan biasanya orang pada suka tuh brewek-brewek kartu kan.
1: Iya,
0: brewek-brewek. Biar cari tuh kartu yang punya rarity yang oke untuk bisa disekolahin dan bisa menjadi harga yang lebih mantap.
1: Ini brewek ya?
0: Brewek. Nah, gitu. Asik kan?
1: Iya, dapatnya dari mana di kartunya nih, Di?
0: Itu kan
1: misalnya nih,
0: kalau cari rarity kan ini ya. Kan kalau rarity itu biasanya dari ini, dari yang
1: tahun kartu ke tahun ya?
0: Kartu random yang ada di brewekan itu, yang biasanya yang apa sih, aduh lupa lagi namanya. Jadi satu bungkus itu kan dia dalam satu pack itu ada berapa bungkus. Nah, kemungkinan dapat rarity-nya tuh ada sekitar ada 10 atau 11 gitu. Yang okay. Kartu-kartu rarity dan juga bersinar.
1: Oh.
0: Gitu.
1: Tapi kartu Pokemon ini emang dari dulu ada kan?
0: Emang dari dulu ada.
1: Berarti kalau yang masih yang
0: nah, beda lagi tuh kalau